0: Ceria banget. Ada apa sih?
1: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
2: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada lagi nih ya teman-teman Pro 2 yang namanya Cibay. Ini apa nih Cibay? Aku juga baru dengar nih ya teman-teman Pro 2. Ternyata Cibay ini adalah singkatan dari Aceh Ngambay begitu ya. Kenapa ngambay? Ya karena isi acinya masih lembek. Terus apa ya kayak ada kenyil-kenyil atau kalau misalnya kita pegang begitu ya hanya satu sisi itu kayak ada goyang-goyang begitu ya teman Pro 2. Nah ini nantinya dibungkus kulit lumpia lalu digoreng begitu ya. Dan Cibay ini viral banget di mana-mana teman Pro 2 karena sensasi krik di luar tapi agak-agak lumer begitu ya di dalam begitu ya teman Pro 2. Nah ini juga membuktikan kalau jajanan tradisional walaupun hanya bahannya ya 1-2 bahan aja itu bisa ke upgrade sedemikian rupa gara-gara ya kreativitas kita di masyarakat Indo yang demen banget sama aci-acian dan berkat juga promosi di social media. Kalau menurut kamu gimana nih, mau nyoba Cibay nggak teman Pro 2?

0: Keke.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah,

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya, ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget, ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Tinggi Tempat Pro 2 masih Julina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi, kita masih ada olehan perece-ecean ya. Sebenarnya satu ini kayak mirip aja gitu sama cilok dari bentuknya, dari cara ngolahnya begitu ya. Cuma namanya beda, bakso aci begitu ya. Karena kalau bakso ya biasanya bahannya daging Tempat Pro 2. Tapi kalau bakso aci ya udah hanya mengandalkan tepung tapioka yang sebagai gestarnya. Disajikan bisa dengan kuah biasa kayak kuah bakso pada umumnya, atau pakai cuanki, pakai tahu, siomay kering, atau mungkin ya udah bakso rujakan begitu Tempat Pro 2. Nah, kalau itu kan mirip ya dengan cilok. Cuman aku masih bertanya-tanya begitu, ini apa yang membedakan antara bakso aci dengan cilok? Karena bentuknya kan sama-sama pulung-pulung bakso ya Tempat Pro 2 ya. Dan kalau kamu nih ya Tempat Pro 2 misalkan dikasih pilihan, kamu lebih milih cilok atau bakso aci? I'll go first. Kalau aku sih depend on ya. I mean like kalau misalkan pinginnya hanya cemil-cemil, cilok itu udah cukup banget Tempat Pro 2. Sedangkan bakso aci lebih ke makanan yang oke, itu bisa mengganjel perut kita banget ya Tempat Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Thank you teman-teman Pro2 yang masih joinan di sini di RRI Pro2 Denpasar. Ya segitu dulu kita ngobrolin tentang peraci-acian duniawi begitu ya. Karena ini coba kalau kita thinking-thinking ya teman-teman Pro2, cuman di Indonesia ya satu bahan sederhana kayak ya ini tepung tapioka jadi aci itu bisa berubah jadi berbagai macam wujud ya. Cilok, cimol, ciring, cibai, cipuk, silung, cilor, sebelak, peso aci, and many more begitu ya teman-teman Pro2. Bahkan nama-namanya itu semua diawali dengan huruf Ci. Ci, bener, aci gitu maksud gue ya. Karena berasal dari bahasa Sunda yang identik dengan kata aci begitu teman Pro2 ya. Dan kreativitas inilah yang membuat kuliner Indonesia selalu punya cerita yang unik untuk dibahas. Segitu dulu teman Pro2 ya, di sini aja teman Pro2, karena sebentar lagi kita bakal ada dialog seperti biasa kalau hari Rabu pasti dengan BPBD dan stakeholder terkait. So make sure kamu jangan ganti frekuensi, cuman di sini aja di Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Jadi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita sekarang berdialog ria teman Pro 2. Ya aku gak sendiri tentunya. Sudah hadir narasumber kita hari ini. Ada Pak Arbawo. Ini kayak papa aku lah namanya. Selamat pagi Pak Arbawo.
1: Selamat pagi Kak Mita.
0: Iya, Bapak gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Wah, luar biasa baik Kak Mita.
0: Iya, sehat ya, astengkar. Kebetulan Pak Arbawo ini dari Disdikpora ya Pak ya. Ini gimana nih kondisi sekolah saat ini? Masihkah sibuk-sibuk MPLS Pak kemarin?
1: Iya, drama MPLS masih ada. Masalah drama SPMB lah yang masih
0: SPMB tanyang. betul. Iya.
1: Kalau MPLS-nya udah selesai hari Jumat kemarin. Tapi masih menyisakan PR lah bagi kita untuk kita lakukan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan layanan kita di dunia pendidikan ke depan yang kita
0: bisa. Iya, itu dia memang perlu adanya monitoring dan juga evaluasi secara berkala teman Pro 2 ya. Itu dia kuncinya. Tapi hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngebahas program tanggap bencana ya. Untuk judulnya sendiri ya, ini adalah topik yang sangat penting teman Pro 2 ya. Anak Bali tangguh dimulai dari lingkungan yang aman. Nah, ini dia PR kita semua ya teman Pro 2. Dan di sesi pertama kita bakal mengulik dulu ya gimana sih kesiapan lingkungan sekolah yang ada di Bali dalam memberikan rasa aman dan juga kenyamanan untuk adik-adik kita nih yang sedang sekolah begitu ya, karena kita tahu kalau dimanapun itu ya pasti anak-anak adalah aset paling berharga begitu ya teman Pro 2. Nggak hanya di Bali aja, seluruh dunia pun juga mengatakan hal yang sama teman Pro 2. Makanya dimana-mana program pendidikan begitu ya, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah itu sangat diutamakan begitu ya teman Pro 2 pun juga di Indonesia sama nih. Tapi kita mau nanya dulu nih, kalau dari Pak Arbawo ya, ini kita melihat dari kacamata Disdikpora ya, gimana ngelihat kondisi lingkungan sekolah di Bali saat ini? Apakah sejauh ini sudah setidaknya cukup memberikan rasa aman dan setidaknya mendukung ruang tumbuh anak-anak secara optimal nih Pak? Gimana? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Kak Mita dan teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imadi Arbawo, Sekretaris Dinas Pendidikan Kemudahan Olahraga Provinsi Bali. Saya sapa teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan Kak Mita tadi, mungkin saya hangatkan suasana dengan membacakan sebuah pantun dulu buat teman Pro 2.
0: Okay. Nah,
1: di pasar kereneng beli kecicang.
0: Cakep.
1: Pohon rindang tempat berteduh.
0: Cakep.
1: Di udara Pro 2 kita berbincang. Edukasi karakter bikin masyarakat tangguh.
0: Wih, cakep. Tepuk tangan semuanya.
1: Ini sebagai ciri khas biar kita tidak tegang.
0: Iya, benar-benar banget, Pak.
1: Pada senyum-senyum lah yang mendengar di sana.
0: Benar banget.
1: Nah, baik, Kak Mita. Terkait dengan kondisi sekolah-sekolah kita di Bali pada umumnya.
0: Yeah.
1: Kami di pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga Provinsi Bali, sesuai dengan kewenangan yang kita miliki, yang pertama bahwa yang menjadi kewenangan kita dalam pengelolaan pendidikan adalah sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Bali. Artinya terkait dengan sekolah-sekolah ini, dari pemerintah Provinsi Bali juga sudah berkomitmen bagaimana kita memeratakan akses dan penyebaran sekolah-sekolah ini agar merata di seluruh Bali. Dan itu pun kita berupaya maksimal agar sekolah-sekolah yang ada bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak didik kita. Kita mempercayakan anak-anak kita di sekolah, kita percayakan Bapak Ibu gurunya yang mendampingi, memfasilitasi kegiatan di sana agar semua bisa berjalan aman dan nyaman. Kebetulan kami di Pemprov Bali juga sedang membuat suatu kebijakan yaitu yang namanya kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman.
0: Oke.
1: Termasuk juga bagaimana kita mengantisipasi terjadinya bencana gitu. Karena bencana itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita mitigasi bagaimana nanti anak-anak kita memang tangguh, sudah siap sedari dini untuk mengatasi atau menghadapi permasalahan, termasuk mungkin ada bencana yang terjadi tiba-tiba dan anak-anak kita sendiri siap untuk masalah tersebut. Nah, begitu Kak Mita.
0: Ya, intinya Temu Prodo tidak hanya di Bali ya, aku juga yakin seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu ya, pasti menginginkan sekolahnya itu menjadi lingkungan yang sangat aman dan juga nyaman bagi adik-adik kita untuk bersekolah, belajar begitu ya Temuan Pro 2. Oke, luar biasa program dari Pemprov Bali, khususnya dari Disdikpora Provinsi Bali ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, ini kira-kira kriteria dari sekolah yang ramah anak dan tangguh bencana, ini kriteria yang ideal ya Pak ya, di Bali itu seperti apa nih Pak? Ya.
1: Kalau kita bicara kriteria sekolah yang ramah anak, yang tangguh bencana, ini artinya dari sisi kalau kita SMA, SMK, ini kan rata-rata anaknya sudah mulai remaja, sudah besar-besar lah ceritanya. Tidak seperti anak-anak dari PAUD, dari TK, SD, kita memiliki jenjang yang lebih sudah mengarah ke dewasa gitu. Sehingga bagi kami bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Karena yang paling penting di sini adalah bagaimana kita sekarang menghadapi dunia digital ini. Karena tidak ada batas antar kita, antar sesama, bahkan di seluruh dunia terjadi hal seperti ini.
0: Betul, betul.
1: Sehingga ini yang perlu kita perhatikan bagaimana terhadap bermedia sosial yang baik, yang bijak kita di sana, sopan santun bermedia sosial gitu. Seperti yang kemarin pada saat salah satu muatan yang disampaikan pada MPLS, bagaimana kita sopan santun di dalam bermedia sosial gitu misalnya. Karena dari sini banyak kita melihat terjadi kesalahpahaman gara-gara media sosial gitu.
0: Iya,
1: sehingga inilah yang perlu agar anak kita aman dan nyaman, kita ajari budaya 5S, salam, sapa, kemudian sopan santun, itu yang kita ajarkan ke anak-anak kita gitu.
0: Betul, betul, ya. Betul.
1: Seperti itulah yang kita mulai sampaikan ke anak-anak kita, termasuk bagaimana tidak hanya sekedar cerdas anak-anak kita terhadap pelajaran, tetapi bagaimana mereka memiliki pengetahuan tentang budayanya sendiri.
0: Betul.
1: Karena sesuai dengan Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, di sana sebutkan ada karakteristik khusus untuk kita di Bali. Ada yang namanya Trihitakrana. Bagaimana kita hubungan harmonis kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, termasuk dengan lingkungan sekitar kita. Dan bagaimana juga karipan lokal Satkerti yang sudah digaungkan selama ini, di undang-undang tersebut juga disebutkan bagaimana kita mencapai kebahagiaan dengan melalui 6 hal Satkerti ini gitu. Ya seperti itu,
0: Kak Mita. Iya, itu dia Temu Pro 2. Memang ya kalau kita ngobrolin tentang aman dan tangguh dari bencana, itu tidak hanya kesiapsiagaan oke dari secara fisik bangunan ya segala macam, tapi yang paling penting adalah secara mental ya, mental dan emosional anak-anak seperti apa. Dan sudah pasti ini ada tantangannya, kita mau nanya dulu tantangan di lapangan apa nih Pak?
1: Ya, tantangan-tantangan yang kita lihat kan banyak sekali. Begitu mendengar ada bencana, ada gempa aja lah misalnya, orang panik duluan gitu.
0: Betul ya, Pak, udah kalang kabut kita.
1: Sudah kalang kabut, lupa dengan teori gitu. Dibilang kalau kita mau aman, pokoknya tenang dulu, tenang. Ternyata nggak benar gitu. Pernah suatu ketika terjadi, ada teman yang berbicara tentang bagaimana memitigasi bencana gitu.
0: Betul.
1: Tahu-tahu ada gempa, dia sendiri meloncat di kursi di meja. Gitu. Akhirnya artinya pembicaranya sendiri terkejut.
0: Benar-benar
1: pada saat tersebut gitu.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya ya seperti teori, mungkin dia tenang dulu, ada meja, kita bisa berlindung di bawah meja, siapa tahu keruntuhan atap.
0: Betul juga ya.
1: Nah, ini tantangan kita bagaimana kita tenanglah dulu di awal gitu.
0: Betul.
1: Walaupun memang sulit kita melakukan itu, tapi secara teori ya itu harus terjadi, harus kita praktekkan biar tidak gerasa gerusu gitu. Mendengar ada gempa sedikit aja, ada getaran sedikit aja, sudah pada kalang kabut.
0: Iya, betul sekali ya. Tantangannya sebenarnya banyak sekali Temu Prodo. Cuman yang paling kalau kita bahasa Bali bilang ketare gitu ya. Paling kelihatan ya itu ya. Bahkan mungkin dari gurunya sendiri pun panik juga ya. Padahal kan harusnya guru yang okay, lebih settle, lebih stabil gitu ya di depan anak-anak ya. Tapi begitulah ya, kita manusia teman pro 2 pasti berbuat salah juga ya. Kadang lupa juga itu ya teman pro 2. Memang itu tantangan kita semua ya, tidak hanya untuk guru tapi anak-anak juga begitu ya teman pro 2. Dan kalau kita ngobrolin tentang bencana Pak, bencana kan banyak banget, tidak hanya bencana alam ya, bisa yang lainnya juga. Tapi kalau dari Desdikpora sendiri, gimana sih memastikan setiap sekolah di Bali itu mereka punya SOP keselamatan yang jelas di saat terjadi gawat darurat Pak, gimana nih Pak?
1: Ya, terkait dengan bencana, kebetulan kami di seluruh Pemprov Bali, bukan cuma di Dinas Pendidikan, kita kan ada simulasi bencana itu setiap bulan itu ada gitu. Termasuk di sekolah-sekolah kita juga minta dipraktekkan bagaimana apabila terjadi gempa gitu. Karena kita tahu Bali ini kan ada di lingkaran cincin api gitu.
0: Iya, betul.
1: Maka bencana gempa bumi ini paling sering terjadi. Gitu. Betul, ini betul, bagaimana kita mempraktekkan apabila terjadi seperti itu, bagaimana apa langkah yang kita lakukan, bagaimana bentuk mitigasi risiko yang bisa kita lakukan di sana agar semua kita aman dan nyaman terhadap hal tersebut. Tapi bagaimanapun kita juga tidak hanya sekedar teori, tapi kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin di sekolah bisa dipraktekkan dengan cara permainan, mungkin seperti itu, bermain untuk mengantisipasi bencana gitu, ataupun dengan cerita-cerita rakyat seperti yang dahulu kala. Mungkin kalau pernah dengar cerita Meng Kuo dengan siap badang itu, bagaimana dia mengantisipasi agar tidak dimakan sama si Meng Kuo ini gitu. Artinya itu kan itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak didik kita, terutama yang kecil-kecil ini.
0: Anak betul.
1: TK, PAUD, SD gitu. Kalau anak SMA diberitahu begitu ketawa sih dia.
0: Itu dia ya sama Pro 2. Tapi karena ya aku sudah lama tidak sekolah, jadi tidak tahu ternyata ternyata begitu ya. Di setiap sekolah, bahkan di setiap stakeholder dimanapun itu sudah dilaksanakan yang namanya latihan untuk ini ya, mitigasi bencana Pak ya. Luar biasa, bagus sekali. Memang diperlukan teman Pro 2 ya, biar kita bisa siap sedia, khususnya ya ada kondisi gawat darurat kayak gempa bumi tadi teman Pro 2 ya. Oke, kita bakal break dulu teman Pro 2. Nanti di sesi kedua kita akan lanjut lagi ya, ngobrolin mengenai pendidikan karakter dan kesiapsiagaan sejak usia dini ya teman Pro 2. Oke, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih berdialog dengan topik yang sama teman Pro 2, ya anak balita tangguh dimulai dari lingkungan yang aman. Masih juga dengan narasumber kita ada Parbawa ya dari Distrik Bora Provinsi Bali. Kalau tadi di sesi pertama kita udah kenalan ya dengan topiknya, terlebih lagi juga kita sudah mengetahui bersama peran lingkungan sekolah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk adik-adik kita belajar seperti apa sih. Dan di sesi kedua ini teman produk kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi ya. Sebenarnya ini adalah pilar utama dari segalanya, yakni pendidikan karakter dan juga kesiapsiagaan adik-adik kita ya sejak usia dini. Nah, ini sebenarnya tantangan juga ya, karena bayangin aja anak sekecil itu udah kita ajarin untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi begitu ya, gimana caranya biar mereka ini punya karakter yang baik begitu ya. Langsung saja kita mau nanya ke Parbawa ya. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira kebiasaan kecil apa saja di sekolah khususnya Pak ya, yang bisa melatih karakter adik-adik ini agar mereka bisa siaga, setidaknya juga memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi sejak usia dini. Ini yang susah sebenarnya Pak ya.
1: Ya betul Kak Mita. Ini apa namanya, kita melakukan kesiapsiagaan bencana ini kan bukan menakut-nakutin, tetapi
0: betul,
1: bagaimana kita membangun kewaspadaan itu sedari dini, sedari awal kita sudah melakukan itu gitu, sehingga apa yang perlu kita lakukan ke depannya gitu,
0: betul,
1: terutama kepada anak-anak kita ini, kita harus menyadari seperti yang di awal saya sampaikan, kita berada di lingkaran cincin api ini karena kemungkinan sekali gempa dan gunung meletus ini akan banyak terjadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bagaimana ciri-ciri kalau akan terjadi gunung meletus ini. Misalnya kalau zaman kita sekolah kan sering sekali kita diajari kalau akan terjadi gunung meletus nanti pada pohon-pohon, pada layu di hutan, kemudian binatang pada pergi meninggalkan tempat itu secara mendadak seperti itu, bersama-sama mereka pergi, air mata air mati gitu. Nah, itu mungkin salah satu ciri yang bisa kita ketahui bahwa akan terjadi bencana gitu. Tetapi bagaimanapun seperti yang saya bilang juga di awal, bencana tidak bisa kita hindari, itu pasti terjadi kalau memang terjadi, tapi bagaimana memitigasi agar kita lebih siap untuk menghadapi hal tersebut. Nah, ini yang perlu kita biasakan, bahwa bagaimana mengamankan diri kita dan lingkungan kita gitu. Kita peduli juga dengan sesama, bahwa kalau memang terjadi seperti itu, mari kita ingatkan teman kita bersama, dan kita saling menjaga dan menyelamatkan diri dan sesama kita agar semua

0: bisa aman. Dan kita biasakan hal ini sedari awal, misalnya naruh kendaraan nih. Anggaplah kalau di rumah naruh kendaraan ya sudah siap ke arah depan kendaraannya. Tidak nanti begitu ada sesuatu, ada kebakaran atau apapun itu terjadi, kita bisa langsung keluar kendaraan, kita tidak akan ini terjebak arus bolak-balik mutar-mutar seperti itu kan. Seperti itu biasanya yang kita ini kan. Artinya kebiasaan-kebiasaan seperti itu, mau parkir kendaraan secara rapi biar saat kita akan keluar atau terjadi sesuatu bisa lebih cepat kita mengamankan diri, mengamankan fasilitas yang ada gitu. Termasuk menjaga aset yang sudah ada. Karena di setiap sekolah, di setiap bangunan yang kita miliki, itu juga kita siapkan dan wajibkan memiliki alat pemadam api ringan. Gitu. Artinya itu kita sama-sama kita jaga bagaimana nanti suatu saat terjadi, itu bisa kita gunakan dan bisa dimanfaatkan. Gitu. Termasuk dia diajari cara penggunaannya gitu.
1: Iya, itu dia tema pro 2 ya. Sebenarnya masih banyak sekali kebiasaan kecil yang perlu kita ajarin ke adik-adik kita ya. Dan sebenarnya tidak hanya di sekolah aja, tapi memang semuanya berasal dari lingkungan yang paling kecil ya, dari keluarga sih. Itu ya, terutama orang tua punya peran yang sangat penting untuk ini ya, teman pro 2.
0: Betul. Kalau bicara itu mestinya tiga hal ini tidak boleh lepas.
1: Iya.
0: Yang pertama, bagaimana pendidikan kita di keluarga. Keluarga ini tempat pendidikan kita pertama gitu. Bukan sekolahnya, tapi keluarga kita. Kalau kita di keluarga sudah merasa aman, merasa nyaman, sehingga kemanapun kita pergi, kita juga akan merasakan yang sama. Kemudian yang kedua, sekolah. Nah, sekolah ini, inilah tempat kita belajar bagaimana kita diajari ada fasilitator yang lebih profesional ketimbang orang tua kita gitu.
1: Iya.
0: Kemudian masyarakat kita sendiri yang akan membuat kita menjadi lebih tangguh, lebih bisa. Seperti kita di Bali kan ada desa adat, ya, kita
1: betul.
0: Berinteraksi di sana, bagaimana menjalin komunikasi, menjalin keakraban, kebersamaan dengan komunitas adat kita yang ada di daerah kita, seperti itu.
1: Iya, itu dia teman produ ya, kalau ada yang bilang suka jadi nak Bali, benar, nggak salah gitu ya. Tapi ya manfaat, benefitnya banyak sekali. Ujung-ujungnya ya kita juga yang akhirnya meneruskan yang namanya budaya, ada tradisi begitu, di samping mungkin kita punya kewajiban untuk bekerja begitu ya, terutama mungkin yang perempuan ini Ki Pak ya. Selain mungkin harus bisa nyait, harus mau banten, mau berayu gitu, wah segala macam ya teman pro 2. Itu dia ya. Dan biasanya kalau kita ngobrolin tentang pendidikan, apalagi anak zaman sekarang kan ya hidupnya di gadget Pak ya, gadget aja Pak ya. Saya pun juga nggak bisa lepas dari gadget Pak ya. Dan ini juga yang menjadi bahasan kita semua di era digital saat ini. Kalau dari Bapak sendiri, gimana caranya untuk bisa manfaatkan teknologi atau mungkin memberikan media pembelajaran interaktif agar edukasi, khususnya edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana Pak ya di sekolah ini, biar anak-anak ngerti gitu. Karena terkadang kalau kita hanya segera ngobrol itu mereka, apa ini diomongin sama Pak gurunya, gak ngerti saya gitu.
0: Ya betul Kak Mita, ini praktek lah yang lebih dipentingkan. Anak-anak kita lebih melihat contoh-contoh nyata, keteladanan gitu. Baik orang tua, guru, termasuk orang-orang yang dihormati, ini harus memberikan keteladanan yang luar biasa yang bisa ditiru. Karena anak-anak ini memang hobinya meniru gitu. Salah satunya memang ATM ini istilahnya. Amati, tiru, modifikasi, bahkan saat dimodifikasi menjadi lebih canggih lagi atau lebih parah lagi nanti kalau kita salah memberikan contoh kepada anak kita. Artinya bagaimana bijak menggunakan gawai kita gitu. Bagaimana bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita belajar sendiri dari gadget kita, bisa kita tanya-tanya sesuatu yang kita tidak ketahui, ternyata dia tahu gitu. Artinya pengetahuan itu bisa kita dapatkan di sana. Termasuk tadi di sponsor disampaikan kan, kita bisa mendownload aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang pusat itu. Untuk kita belajar bagaimana memitigasi risiko-risiko yang terjadi. Artinya kita tidak hanya tangguh di dunia maya, tetapi yang lebih penting kita harus tangguh di dunia nyata ini gitu.
1: Itu dia yang penting.
0: Bagaimana yang ini yang harus kita kedepankan, tidak cuma hebat bermain di dalam dunia maya yang kenyataannya seperti apa gitu. Kita harus hebatnya di dunia nyata ini.
1: Betul.
0: Dan salah satu pirantinya ya gadget ini bisa kita gunakan untuk kita memang bisa bertahan, bisa eksis di dunia nyata kita.
1: Iya, ya. Betul-betul sekali. Ini juga harus gurunya yang pintar memanage ya, pintar ngatur-ngatur juga. Karena sekarang anak kecil tuh lebih pintar daripada saya, Pak. Jujur aja, Pak, ya. Ngeklik segala gini, segala macam. Oh, jadi udah loh. Oh, udah ya. Jadi kita ngerasa, oh, ternyata mereka lebih canggih begitu ya. Mungkin ada perasaan, oh, mereka sudah paham, nggak usah lah kita ajarin. Itu adalah pemikiran yang agak keliru sebenarnya ya. Justru hal itu yang perlu kita kontrol begitu. Ya, satu sisi memang kita harus memanfaatkan itu juga, apalagi banyak juga sekolah yang mungkin sudah menyediakan tablet nih ke ya Pak ya, gadget atau segala macam untuk membantu proses pembelajaran. Tapi balik lagi memang kuncinya adalah di tenaga pendidik ya, tenaga mengajar itu sendiri, teman bro dua. Tapi kalau kita ngobrolin tentang bencana Pak ya, ini kan balik lagi ke pasal 1 ya, tidak hanya bencana alam, tidak hanya gunung meletus, gempa bumi, tapi juga ancaman yang lain seperti yang marak terjadi adalah bullying, Pak. Ya. Bullying atau mungkin kekerasan di sekolah. Ini juga sangat menjadi perhatian sampai detik ini, Pak, ya. Kalau dari Bapak khususnya dari Disdikpora Provinsi Bali menangani hal ini demi karakter anak yang tangguh seperti apa nih, Pak?
0: Ya. Ini masalah bullying ini memang kerap sekali kita dengar ini.
1: Ya.
0: Bahkan ada belum apa-apa sudah dibilang ini pada saat pendaftaran murid baru aja sudah bilang terjadi hal seperti itu. Ada yang sempat menyampaikan gitu.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana kita mengantisipasi hal ini gitu. Bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita bijak bermedia sosial itu, karena kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, juga kekerasan verbal, termasuk di dunia maya ini memang banyak kita diganggu dengan istilah-istilah seperti itu yang membuat kita tidak nyaman, tidak ada perundungan-perundungan seperti itu, dan memang banyak sekali hal ini terjadi. Inilah yang perlu kita antisipasi, bijak bermedia sosial, sopan santun di sana, bagaimana kita kedepankan salam sapa dan sebagainya gitu, sehingga anak-anak kita juga dibiasakan untuk melakukan hal yang baik gitu. Bagaimana nanti menjalin hubungan yang harmonis dengan sesamanya itu gitu. Seperti yang disampaikan di kearifan lokal kita
1: ya,
0: yang trihita karana tersebut begitu.
1: Ya, itu ya. Dia teman pro 2 ya, memang menjadi tantangan kita semua. Dan ya, balik lagi ke pasal 1 ini adalah mengenai pendidikan karakter ya, teman pro 2, karena ya kita memang tidak mengetahui ya sebenarnya apa yang dialami oleh si pembuli, apa yang dialami sama yang dibuli begitu ya. Sudah kompleks sekali teman pro 2, makanya mungkin sampai detik ini masih banyak sekali ya terjadi kasus pembulian, tidak hanya yang secara langsung di sekolah tatap muka, tapi banyak juga terjadi di sosial media, dan itu menyasar adik-adik kita yang sedang sekolah, teman pro 2 ya. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Kita bisa evaluasi lagi teman pro 2 ke depannya ya. Kita bakal break sekali lagi. Nanti di section terakhir kita akan mendengarkan pesan ya, dan juga closing statement dari Pak Arbao seperti apa. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Duyung Pasar dan gak kerasa tamu Pro 2 ya. Waktu cepet banget berlalu. Sekarang kita udah di akhir section di Morning Vibes hari ini. Dan topiknya juga masih sama ya, gimana kita bisa membangun lingkungan yang aman untuk adik-adik kita nih ya. Karena ya kalau kita ngobrolin tentang anak-anak itu investasi yang luar biasa untuk masa depan. Tidak hanya di Bali, tapi seluruh Indonesia pun pasti mengharapkan hal yang sama ya teman Pro 2. Oke, di sesi penutup kali ini kita mau tahu ya harapan dan langkah bersama kedepannya seperti apa ya. Oke, Pak Arbau, kita mau nanya dulu nih, kalau semisal ada komunitas atau mungkin relawan anak muda, mahasiswa atau siapapun itu yang mau berkolaborasi dengan sekolah di Bali dalam program edukasi keselamatan anak, apakah di Disdikpora sendiri terbuka untuk hal itu Pak, atau mungkin langsung difasilitasi nih Pak?
1: Tentunya kalau ada masyarakat atau penggiat-penggiat terkait dengan penanggulangan bencana, tentunya kami sangat terbuka. Biasanya ada penggiat-penggiat ini bersurat kepada kami.
0: Yeah.
1: Nanti kami akan memberikan rekomendasi ke sekolah-sekolah bahwa akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Gitu.
0: Yeah.
1: Termasuk di MPLS kemarin, teman dari Badan Penanggulangan Bencana juga memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Beberapa sekolah mungkin disasar oleh teman-teman kami di Badan Penanggulangan Bencana untuk diberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana menjadi anak yang tangguh di dalam mengantisipasi terjadinya bencana seperti itu Kak Mita.
0: Itu dia intinya, kalau semisal teman Pro 2 ada membentuk komunitas khususnya ya dalam bidang keselamatan begitu, atau mungkin mitigasi bencana, bisa langsung bersurat aja ke Disdikpora Provinsi Bali. Karena tentunya pemerintah pasti akan sangat terbuka ya dengan teman-teman sekiranya ingin membantu untuk mewujudkan harapan kita semua di sini khususnya ya. Oke, terakhir boleh Bapak disampaikan pesan sekaligus closing statement untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dari tadi. Silakan Pak Arbawa.
1: Iya, terima kasih Kak Mita. Mewujudkan anak Bali yang tangguh bencana ini tidak bisa kita lakukan sendiri dan tidak bisa kita lakukan secara instan. Ini merupakan proses jangka panjang, mulai dari pendidikan usia dini di PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini merupakan investasi kita jangka panjang untuk melakukan itu. Kemudian yang terpenting, bagaimana mensinergikan tripusat pendidikan ini. Bagaimana pendidikan di keluarga, di rumahnya, bagaimana kemudian peran guru di sekolah untuk memfasilitasi ini, dan bagaimana komunitas-komunitas di masyarakat bisa ikut berperan di dalam mewujudkan anak Bali tangguh bencana, anak Indonesia tangguh bencana, dan mungkin seluruh dunia akan menghadapi hal yang sama seperti itu. Sehingga melalui kegiatan ini, anak Bali tangguh bencana bisa memang kita wujudkan, sehingga bagaimana mewujudkan SDM Bali unggul seperti yang sudah diarahkan oleh pemerintah Provinsi Bali bisa kita wujudkan, tidak hanya cerdas di dalam pelajaran, di dalam akademik, lagi juga berkarakter, termasuk memiliki kemampuan untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti itu Kak Mita. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin menyapa teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya harus tutup dengan pantun juga gitu.
0: Oke, okay, ya. Boleh cakepnya ya. Ini ya.
1: Tukang cukur merapikan rambut.
0: Cakep.
1: Tukang parkir menyapa ramah.
0: Cakep.
1: Karakter tangguh mari kita bentuk.
0: Apa tuh?
1: Siap siaga bencana menjauhkan musibah.
0: Iya, itu
1: terima
0: dia.
1: Terima
0: kasih Pak Arbawa selaku Sekdis Disdikpora Provinsi Bali. Ini langsung Sekdisnya yang turun teman Pro 2 ya. Untuk ngobrol sama kita ya. Sudah panjang lebar tadi menjelaskan mengenai gimana caranya untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman begitu ya, dan juga membantu mendidik karakter adik-adik kita semua biar mereka ini tangguh, khususnya tangguh bencana ya teman Pro 2. Oke, thank you so much Pak Arbawa ya. Ini Pak Arbawa kayak bapak saya jadinya ya, jadi berasa ngobrol sama orang tua sendiri. Nah ini dia ya teman
1: anak
0: Pro 2.
1: Mungkin seumuran sama Kak Mita
0: gitu. Oh iya, mungkin juga ya.
1: Saya kelahiran yang besar tahun 2000 2001.
0: Oh, beda tipis lah ya. Ya, apa aja seumuran ya, Pak ya. Oke, itu dia Tombol Prodi loh kita di hari ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita. Aku langsung pamitan sama kamu. Akhirnya di kawasan Metropolis Hayam Rock 70 dan Pasar Komite Ulandar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro2, saatnya kami mendengarkan info Pro2 edisi hari ini di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro2, perkembangan teknologi AI telah menghadirkan berbagai solusi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, mulai dari pembuatan konten pemasaran, analisis perilaku konsumen, layanan pelanggan berbasis chatbot, hingga pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan. Pelaku usaha jasa Palm Studio, Widya Yasa, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, integrasi teknologi tersebut memungkinkan pelaku usaha menghemat waktu, menekan biaya operasional, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Dan ditambahkan teman Pro2, menurut Widya Yasa juga implementasi AI masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta kekhawatiran mengenai keamanan data menjadi faktor yang menyebabkan tingkat adopsi AI di kalangan UMKM masih relatif rendah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemanfaatan AI. Dengan dukungan ekosistem digital yang memadai, kecerdasan buatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi, tapi juga menjadi instrumen penting dalam mengontrol produktivitas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital. Beralih ke informasi kedua teman Pro2, pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI bagi penanaman modal asing atau PMA tidak akan menghambat pencapaian target investasi tahun 2026. Langkah tersebut justru dilakukan untuk menata iklim investasi agar lebih sehat, legal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, I. Ketut Sukranegara, kepada RRI mengatakan, target realisasi investasi Bali pada 2026 sebesar Rp47 triliun yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri. Menurutnya, penutupan sejumlah KBLI dapat mempengaruhi nilai investasi, namun dampaknya diperkirakan tidak signifikan karena tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki kualitas investasi. Sukranegara juga menjelaskan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah penyalahgunaan izin usaha oleh PMA. Dari hasil evaluasi, terdapat perusahaan yang mengantongi izin untuk kegiatan tertentu seperti virtual office atau real estate, namun dalam prakteknya menjalankan usaha lain seperti penyewaan sepeda motor. Pemprov Bali mengusulkan pemblokiran 64 KBLI yang dinilai rawan disalahgunakan, meliputi bidang usaha seperti pusat kebugaran, penyewaan kendaraan, hingga real estate dengan luas lahan tertentu. Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga terus melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha PMA agar segera melengkapi perizinan. Demikianlah info Pro2 edisi siang hari ini, dan satu jam ke depan teman Pro2 kamu akan ikuti Pro2 Hitlist.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Mercy gak bisa move on sama Piala Dunia. Itu aku, teman Pro 2. Ada yang sama gak, teman Pro 2? Atau kalau berbeda pun mah gak masalah gitu ya. Cuma nih, teman Pro 2, kita tahu nih kehebohan selain bicara tentang bintang-bintang di lapangan hijau itu, yang gak kalah juga teman Pro 2 adalah bagaimana dimeriahkan teman Pro 2 acara penutupannya dengan berbagai bintang tamu dunia di Stadion New York, New Jersey, teman Pro 2, yang mana sudah berlangsung sedemikian rupa ya. Dan bahkan teman Pro 2 dalam laga penutupan begitu, jadi bertabur bintang ini karena memang menghadirkan untuk pertama kalinya diselingi halftime show resmi bergaya Super Bowl. Jadi jeda antara babak ini memang sudah berlangsung begitu, teman Pro 2, yang dimeriahkan oleh BTS, Shakira, terus juga berbagai penyanyi-penyanyi lainnya. Cuman teman Pro 2, ada fakta menarik loh di balik bisa dikatakan penampilan-penampilan mereka. Seperti halnya BTS yang biasanya kita harus memerlukan waktu yang eksklusif untuk bisa menonton, ini penonton bola benar-benar dimanjakan oleh penampilannya. Cuman yang mengejutkan ini bukan hanya penampilannya teman Pro 2, tapi juga perjanjian di balik penampilan tersebut. Yang katanya ini juga sekaligus menjadi konser amal. Wow, kira-kira seperti apa ya teman Pro 2? Penampilan amal sih lebih tepatnya ya, karena kalau konser itu kan spesifik ya. Tapi kita akan update teman Pro 2 setelah yang lewat ini, kira-kira seperti apa fakta yang sebenar-benarnya, karena memang mereka benar-benar menghipnotis para penonton. Selain lewat lagunya teman Pro 2, tentu dengan penampilan tampannya.

0: Guys, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Natural Teman Pro 2, satu single yang temani kamu di siang hari ini ya. Membahas tentang musisi ya, dipertunjukkan pada waktu atau halftime show di Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung Teman Pro 2. Yang mana ini memang musisinya bukan main ya. Tadi kita udah bahas si BTS, but Natural Teman Pro 2 kita punya juga ya, Justin Bieber, Madonna, Shakira dan lain sebagainya. Nah, di sini ternyata memang ada misi penggalangan dana Teman Pro 2. Acara pada waktu final Piala Dunia ini secara resmi mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang diinisiasi Teman Pro 2, menargetkan penggalangan dana sebesar $100 ya. 100 juta Teman Pro 2 lebih tepatnya. Sorry nih, isi juta nih, ketinggalan jutanya. $100 untuk memperluas akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak di seluruh dunia. Jadi memang skemanya ini tanpa honorarium Teman Pro 2 alias non-profit. Dan mengikuti format Super Bowl Halftime, yang mana artis kelas dunia ini dilaporkan tidak menerima bayaran. Dan FIFA menanggung seluruh biaya produksi panggung dan juga operasional dari para penampil sendiri. Tapi emang keren banget sih Teman Pro 2 ya. Mereka ini udah punya popularitas, otomatis iya, ini syaatnya. Kok jadi syaatnya? Untuk menunjukkan bagaimana mereka juga peduli dengan sekitar, salah satunya dengan program yang dihadirkan yaitu Teman Pro 2 FIFA Global Citizen Education Fund.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita kembali men-throwback ke penampilan halftime show Piala Dunia 2026, kembali mengingatkan kita bahwasanya meskipun sejenak mereka benar-benar punya energi yang begitu besar, teman Pro 2, enggak hanya untuk tampil tapi juga untuk menggait bisa dikatakan penggemar-penggemarnya. Dan dalam kegiatan ini, teman Pro 2 yang sekaligus jadi misi penggalangan dana, ini juga ada pertunjukan orkestra khusus teman Pro 2 yang dipimpin oleh Gustavo Dudamel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan untuk negara Venezuela. Dan ini juga menunjukkan bagaimana artis-artis ini hadir kali ini gak hanya sebagai bintang dunia teman Pro 2, tapi juga sebagai penginspirasi penggemarnya. Keren banget sih ya. Karena tadi kita udah hadirkan single dari Shakira, kemudian juga dari BTS, sekarang aku mau puterin dari Justin Bieber. So sekaligus ini sebagai penutup untuk Pro 2 Hitlist edisi hari ini teman Pro 2, bahwasannya apapun yang sedang kita dukung sekarang ya, terutama musisi-musisi, selalu punya gerakan besar yang selalu menginspirasi. Jadi dari sini juga kita teringat, gak apa-apa deh banyak-banyak ngefans sama artis ya. Apalagi kalau artis-artisnya punya jiwa sosial yang tinggi. Karena kita gak hanya memperkaya si musisi teman Pro 2, tapi juga kita melihat sebuah pergerakan yang dihadirkan dengan ya kepedulian yang mereka miliki. So this is the last song teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, ada Justin Bieber, This is.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami. Sesaat lagi teman Pro 2 kita akan hening sejenak untuk maturkan puja tersandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

tekit pratiak seukirlang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

atau tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Teman terbaik.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kuliner apa ya yang enaknya dibahas hari ini nih teman Pro 2? Bagi beberapa teman-teman kita mungkin sedang menjalankan swadharma sebagai umat beragama ya, karena hari ini teman Pro 2 diperingati dengan hari berakhirnya rangkaian galungan dan juga kuningan, atau kita sebutin dengan pegatwakan. Tapi untuk tradisi di masing-masing daerahnya mungkin agak berbeda-beda ya teman Pro 2 ya, dari sisi Bantennya, kemudian persembahyangannya di mana saja, atau bahkan di beberapa wilayah ada yang memang melaksanakan piodalan di hari ini. Cuman teman Pro 2, kalau misalnya kita sudah melewati hari raya, banyak surudan atau lungsuran yang masih itu ya, kalau misalnya di hari ini akan ada baru lagi lebih tepatnya ya, yang kemarin kayaknya sih udah pada habis ya, atau kan dikasih-kasih ke orang nih teman Pro 2, karena kan kita sering banget ya berbagi-bagi lungsuran atau surudan yang ada di tempat kita dan juga tempat orang lain. Cuman sekarang teman Pro 2 karena upacara kembali, atau bahkan gak upacara tapi kamu suka yang tipe-tipe minuman atau makanan dengan salak. Nah, iya teman Pro 2, cocok gabungan ya di siang hari ini, karena kuliner kita akan bahas tentang buah satu itu. Cocok banget diolah dengan berbagai kreasi teman Pro 2, tapi sekarang yang mudah dan juga masih bisa ditemukan dan dibeli dengan tidak mahal gitu ya. Gak sampai gitu kamu bingung nyariin duit mau beli satu ini, yaitu adalah setup salak atau es salak teman Pro 2. Yang mana ini biasanya ya berupa rebusan potongan buah salak dengan gula pasir, kemudian isi kayu manis teman Pro 2 dan daun pandan yang dikukus sampai dengan mendidih. Direbus ya teman Pro 2, kok dikukus? Terus setelah dingin, nah disajikannya dengan es batu. Jadi air rebusannya ini ngasilin kuah yang manis, wangi dan juga segar. Dan si salak juga teksturnya jadi lebih lembut. Enak dimakan hangat ataupun dingin.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi, bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang, kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Salak, oh salak. Ternyata ada loh yang gak bisa buka kulit salak. Antara emang gak pernah dikenalkan dengan buah salak atau gimana gitu ya teman perdua ya. Ya tapi itu buat yang have-have aja sih. Kayak jadi gitu bahasanya ya. Gak tahu di media sosial ini bahasanya macam-macam banget teman perdua. Yang have-have aja. Oh iya dia orang have. Orang punya, Melayu orang have. Oke lah, terserah lah kalau soal bahasa ya. Dan bahasa-bahasa itu tentu teman pro 2 harus tetap diseleksi. Kalaupun kamu ketemu bahasa-bahasa baru yang rasanya kurang cocok untuk di kehidupan sosial, ya lebih baik jangan dipergunakan ya teman pro 2 ya. Tapi kalau salak yang cocok disirupin, iya ada banget lah. Salak yang direbus teman pro 2 dengan air, gula, sedikit kayu manis, dan perasan jeruk lemon. Ini sudah bisa menjadi sirup sari buah salak teman pro 2. Jadi disaring airnya ya, buat dijadikan konsentrat sirup. Dan ketika sudah jadi nih konsentrat sirupnya teman pro 2, tinggal tambahkan air dan juga es batu. Ya udah siap diminum. So simple. Tapi teman pro 2 memang perlu effort kalau mau buat. Tapi kalau mau beli kayaknya banyak ya dagangnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Persalakan duniawi masih kita bahas teman Pro 2. Kalau buahnya yang jadi sirup atau jadi sutupan udah biasa. Kalau kulitnya gimana teman Pro 2? Ternyata bisa juga. Cuman ini bukan jadi es kulit salak ya, bukan. Jadi selain buah manggis, buah salak juga bisa kulitnya ya. Jadi jangan dibuang teman Pro 2 karena bisa jadi teh kulit salak. Caranya adalah dengan mencuci bersih, terus merebus kulit salak ini sampai airnya berubah warna jadi kemerahan. Kemudian setelah disaring teman Pro 2, ini bisa dinikmati sebagai teh herbal yang kaya antioksidan. Pastiin ya waktu bersih di awal itu sampai bersih banget teman Pro 2, supaya kamu gak perlu khawatir dengan kotoran-kotoran yang dibawa atau yang nyelip-nyelip di kulit salak.
1: Oh, how's your deal? Rosé, it's my

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga via streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

Menawan. Meskipun Salak tampilannya tidak menawan, teman Pro 2, apalagi berduri dan juga menyakitkan. Tapi ya banyak manfaatnya. Bahkan teman Pro 2 dengan salah satu penelitian begitu ya, terkait dengan teknologi pangan, ini sudah publikasi bahkan sampai Sinta 3 teman Pro 2, yang menyatakan bahwa salak juga bisa diolah sedemikian rupa teman Pro 2, sehingga fermentasinya ini jadi minuman probiotik yang menyehatkan pencernaan. Jadi banyak banget ya manfaat dari salak ini teman Pro 2, yang gak hanya buahnya, gak hanya kulitnya, tapi kedua-duanya. Karena kalau batunya aku masih belum dapat ini teman Pro 2, dan sekaligus belum pernah coba sih. Beda sama batu nangka yang mungkin aku udah pernah makan keripiknya, sudah pernah makan olahannya begitu teman Pro 2. Tapi kalau biji salak sih aku belum pernah. Apakah teman Pro 2 punya atau menemukan teknologi yang kaitannya dengan hal ini? Bukan teknologi ya, lebih ke sesuatu hal yang unik ditemukan. Boleh kali ya sharing-sharing ke Mira teman Pro 2, karena sampai sekarang aku masih mencari tahu kemanakah batu salak ini bisa diolah gitu ya, atau dimanfaatkan kembali. So itu dia obrolan kita seputar salak teman Pro 2, meskipun terlihat kurang menarik ya, kurang memikat dari segi tampilan atau bahkan tajam kulitnya teman Pro 2, tapi tenang, manfaatnya berlimpah.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Still listening 95.3 FM with me Ayu Mirah, teman Pro 2. Dan kita kali ini beralih ya ke informasi olahraga, karena kamu setelah menikmati yang manis-manis ini wajib bakar-bakar kalori gitu teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang sering banget udah ngintipin, aduh treadmill nih kayaknya menarik deh ya supaya ada di rumah. Aku gak suka nih ada di tempat gym karena harus ketemu orang banyak. Aku kan introvert geng. Atau kamu-kamu yang memang aduh gak banyak waktu nih buat keluar, pengennya di rumah aja dan pengen olahraga di rumah, pengen kali ada treadmill ya di rumah. Kalau misalnya ada duitnya boleh dibeli teman Pro 2. Tapi selain ada duitnya, mungkin ini adalah menjadi beberapa pertimbangan tips buat kamu. Latihan efektif dulu teman Pro 2 sebelum yakin benar-benar beli buat di rumah. Nah, latihannya di gym bisa, dimanapun di pusat olahraga ya teman Pro 2 ya. Yang mana kalau misalnya kamu sukanya jalan santai atau berlari teman Pro 2 tapi pengennya di ruangan tertutup, ya memang pada akhirnya treadmill ini adalah pilihan. Apalagi di kondisi yang kurang bersahabat kayak pancaroba gitu teman Pro 2, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas dan lain sebagainya, atau udara terlalu dingin. Ketika kamu menggunakan treadmill, teman Pro 2 akan bisa memastikan kamu gak kehilangan kesempatan untuk berlatih ya, karena gak keganggu hujan gitu. Karena memang treadmill jadi salah satu peralatan gym yang paling populer digunakan karena memang paling mudah dan paling cepat membakar kalori. Dan siapapun bisa teman Pro 2 tanpa perlu keahlian khusus ya menggunakan alat satu ini. Cuman teman Pro 2, beberapa tips ini aku akan gambarkan beberapa waktu ke depan. Jadi buat kamu yang ada niatan buat beli treadmill buat di rumah, ya jangan dulu sebelum kamu bisa melakukan trik-trik ini. Karena apa? Karena mubazir banget ya kalau misalnya ternyata ada di rumah tapi jarang kepake. Bukannya rusak karena sering dipakai, tapi malah rusak karena gak pernah kepake.

Aku yakin banget teman Pro 2 udah tahu nih kalau misalnya kamu-kamu sering naik turun tangga, ini sebenarnya udah bisa ngekontrol kamu untuk melakukan aktivitas fisik. Apalagi naik tangga ini kan bisa bakar kalori lebih banyak ya daripada lari di jalan datar. Nah, ini nih yang harusnya kamu lakukan untuk mempercepat hasil olahraga pakai treadmill teman Pro 2. Karena hampir di semua treadmill itu ada mode incline yang bisa ngubah kemiringan. Semakin tinggi nih kamu nyetel incline-nya teman Pro 2 atau semakin nanjak jalanan treadmill-nya, ini akan membantu kamu. Jadi kalau awal gak usah lah ya terlalu tinggi ya, kita pelan-pelan aja teman Pro 2. Mungkin naikin di angka 3-5 dan juga kecepatannya 3 km/jam. Jadi kayak jalan di tanjakan aja gitu teman Pro 2. Lakuin kegiatan ini di waktu minimal 20 menit. Rasain kaki kamu udah merasa lebih ringan ketika berolahraga. Kalau kamu udah terbiasa teman Pro 2, ya udah tinggal tambah aja deh incline-nya.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.
2: Teman terbaik.

0: Di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan Mira, teman Pro 2, sebelum beli treadmill, lakukanlah program-program ini. Kalau sudah aktif, efektif, teman Pro 2, gaskan ya. Apalagi kalau udah ada uangnya. Dan selanjutnya teman Pro 2, lari cepat dan singkat. Kalau waktu gak memungkinkan buat latihan lama, teman Pro 2, cukup tambah kecepatan treadmill kamu sampai batas tubuh kamu menerimanya. Jadi buat orang yang jarang olahraga ya, kecepatan 10 sampai dengan 11 km per jam itu udah cukup cepat sih teman Pro 2 ya, buat ngos-ngosan. Apalagi di atas itu. Jadi kamu cukup tahan kecepatannya teman Pro 2 sampai di waktu-waktu tertentu sekuat kamu, tapi harus tetap diingat untuk melakukan peregangan otot terlebih dahulu sebelum kamu berlari di treadmill. Dan teman Pro 2 itu kan sistem lari cepat dan singkat ya, tapi kalau lari panjang juga bisa. Ini buat bakar kalori lebih banyak lagi teman Pro 2, karena kamu punya waktu lebih luang ya di atas treadmill. Jadi lari dengan kecepatan konstan selama 25 sampai dengan 30 menit tanpa berhenti, ini sudah bisa membantu teman Pro 2. Tapi pastikan nih, kamu gak terganggu dengan hal apapun. Memang akan terasa sangat membosankan bagi beberapa orang ya, tapi jenis latihan ini akan menambah stamina dan mental kamu ketika mengikuti atau melakukan olahraga lainnya.

Sembuh, karena kadang teman pro 2 sakit itu bukan karena kamu beneran sakit teman pro 2, tapi kamu kurang bersemangat aja, jadi rasanya kayak lemes. Jadi ayo olahraga. Pakai treadmill teman pro 2, olahraga yang kamu sih gak perlu ya, gak perlu yang namanya skill, terus kemampuan untuk bisa menangkap bola dan lain sebagainya teman pro 2. Cuman di beberapa treadmill modern ini punya latihan interval ya, yang support kamu gak cuma jalan biasa, lari biasa, tapi juga latihan lari interval. Ini secara otomatis mengubah kecepatan lari dan kemiringan treadmill selama beberapa kali. Jadi tugas kamu di atas treadmill hanyalah lari dengan kecepatan yang diminta sama mesin. Sekedar ngingetin si teman pro 2 ya, kalau fitur treadmill yang satu ini bukan untuk pemula. Jadi buat teman pro 2 nih, harus terbiasa dulu untuk lari lambat, cepat, waktu yang singkat, waktu yang panjang gitu ya di atas treadmill kamu. Dan teman pro 2 ini biasanya juga digunakan ya sistemnya untuk pelari pro yang bakal ikut lomba, ke kompetisi dan lain sebagainya. Tapi kamu tetap bisa ngelakuin sih. Tapi catatannya lagi banyak banget tapinya Mira. Ya iya teman pro 2, karena ini adalah demi keamanan dan juga keselamatan kamu. Jadi kalau kamu udah sampai di sini teman pro 2 dan konsistensinya makin tinggi nih latihan di atas treadmill, bolehlah kamu pertimbangkan ya untuk jadi membeli. Jadi udah ada deh satu standby di rumah treadmillnya.

0: berbunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Masih ngobrolin tentang treadmill. Jadi buat kamu-kamu yang lagi dilema gitu ya, aduh pengen beli nih biar bisa olahraga di rumah, atau pengen beli nih soalnya temanku punya. Jadi pertimbangkan dulu dengan latihan di luar ya teman Pro 2 ya, untuk memastikan apakah kondisi tubuh kamu benar-benar ready. Karena banyak treadmill juga yang sebenarnya dipermudah teman Pro 2, selain kita bisa mengatur menyesuaikan dengan fitness trackernya juga, sehingga kamu bisa mengenali kode tubuh kamu. Dan sebenarnya sih kalau dilihat dari estimasi keakuratan itu gak sampai 90% ya teman Pro 2 ya. Jadi ada baiknya kamu tetap menggunakan fitness tracker untuk mengetahui detak jantung kamu ketika berlari. Dan ketika mengetahui detak jantung ini penting buat kamu tahu waktu terbaik berhenti dan juga nambah jarak maupun kecepatan ketika menggunakan treadmill. Olahraganya udah konsisten, duitnya udah kekumpul. Nah, ini saatnya kamu untuk mempertimbangkan tipe yang seperti apa sih kamu pilih. Karena yang harus jadi catatan adalah treadmill ini alat yang gak ramah dengan lutut teman Pro 2. Jadi seberapa bagusnya sepatu lari yang kamu pakai, treadmill ini tetap akan menyiksa lutut kamu dalam kurun waktu panjang. Jadi ada baiknya kamu tahu kapan sih lutut kamu udah mulai gak bisa nerima latihan lagi atau harus menurunkan intensitas. Misalnya soal kecepatan atau kemiringan dan lain sebagainya. Jadi gimana teman Pro 2? Dengan pertimbangan ini, dengan kesiapan kamu, siap sekarang buat nambah alat gym baru di rumah.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca

Masih dari kawasan Metropolis Haburuk 70 Denpasar. Tell Me, temani kamu di menit ke-6 lepas dari pukul 2 siang ya. Satu singlenya dari Andrea. Tapi sebelum aku kasih tahu kamu apa yang terjadi di dunia entertainment kali ini, teman Pro 2. Aku ngucapin makasih dulu buat teman Pro 2 yang masih mendengarkan. Dan nanti aku akan puterin satu single dulu mengawali obrolan kita di hari ini ya. Obrolan apa? Obrolan entertainment maksudnya. Karena kalau kita ngobrol mah udah dari tadi siang gitu teman Pro 2. Jadi masih ada satu jam. Sampunang sebek. Jangan bersedih teman Pro 2, karena masih ada Ayu Mira. Jadi buat kamu yang mau request-request juga boleh banget. Barusan udah ada nih teman kita yang gabungannya Lara yang special request untuk hari ini. Kalau gitu buat teman Pro 2 yang lainnya, Mira tunggu juga. Bisa di Instagram RRI Pro 2 Denpasar atau WhatsApp 089 6200 39 100.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2, here we go, going to talk about entertainment. Dan banyak banget sih sebenarnya teman Pro 2 yang bisa kita bahas ya. Karena apa teman Pro 2? Karena ya ada salah satu hal yang ternyata cukup jadi perbincangan. Tapi ini meskipun gak positif teman Pro 2, cukup bisa menjadi pelajaran. Sekarang artis itu gak cuma muncul di TV ya. Di media sosial aja udah namanya influencer, udah namanya selebgram dan lain sebagainya. Dan ini diduga nih salah satu influencer teman Pro 2 pria nih mendapat hujatan dari netizen karena tindakannya. Tindakannya bukan sengaja mencari masalah teman Pro 2 kepada netizen ya, khususnya di media sosial, enggak kok. Tapi ini ada lebih ke laporan gitu ya, unggahan dari seseorang yang menyatakan influencer ini bisa dikatakan bersikap tidak sopan teman Pro 2. Karena kita tahu kalau misalnya dalam penerbangan, terutama di tiket ekonomi, kita kan memang tempat duduknya itu berdekatan teman Pro 2, ke samping, ke depan gitu ya. Dan salah satu momen netizen ini curhat kakinya sengaja dinaikkan ke kursi penumpang lain. Jadi si influencer ini yang sengaja melakukan itu. Jadi itulah yang dikatakan gak punya etika, karena meskipun tetap ditegur, influencer itu tetap melakukan tindakan kurang mengenakan tersebut. Ya gimana enggak kesel gitu teman Pro 2 ya, karena kan kursi ekonominya juga enggak luas-luas banget. Terus di sebelah ada selah kecil, bukannya enggak ada apa-apa gitu ya untuk memastikan situasi kondusif, ini malah ada kaki di situ. Jadi ini juga menjadi pengingat teman Pro 2, karena ya sekalipun bukan siapa-siapa pun bisa terkenal kalau misalnya kasusnya diviralkan, apalagi seorang influencer. Jadi buat kamu-kamu yuk lebih bijak, apalagi kita menggunakan fasilitas publik bersama-sama, jangan sampai kamulah yang viral selanjutnya.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Masih dari kawasan metropolis Seburuk 70 Denpasar, and here we go, still talking about entertainment. Dan kali ini ada sebuah protes teman Pro 2 yang datang dari Lord sebagai penyanyi yang cukup familiar ya dengan singlenya Man of the Year, teman Pro 2 belakang ini. Dan ternyata protesnya dia itu bukan ke penggemar, bukan ke mungkin orang-orang gitu, orang-orang biasa ya, tapi lebih ke AI, teman Pro 2. Karena Spotify sendiri tengah menguji fitur AI yang menampilkan penjelasan singkat tentang makna sebuah lagu langsung di halaman pemutaran musik. Tapi fitur ini malah menuai kritik dari Lord sendiri, teman Pro 2, yang nilai penjelasannya gak akurat dan potensinya malah ngebatasin kebebasan pendengar menginterpretasi atau menafsirkan isi dari lagunya. Dan lewat story-nya dia, teman Pro 2, Lord D ini nulisin kalau kami tidak menginginkan ini ya, dan juga meminta Spotify langsung untuk ngasih opsi buat artis menolak penggunaan fitur ini. Dan kritik ini juga micu banyak banget perdebatan tentang sejauh mana sih AI ini harusnya terlibat ke pengalaman si pendengar, teman Pro 2. Dan apakah makna lagu ini sebaiknya tetap menjadi ruang interpretasi bagi sang pendengar? Nah, ini menjadi masukan juga dari Lorde sendiri. Kalau kamu tim yang mana, teman Pro 2, setuju gak sih kalau makna lagu ini sebaiknya jadi interpretasi dari masing-masing pendengar atau gimana?

Setelah serba-serbi Piala Dunia, teman Pro 2, kita memang lebih banyak mungkin ngelihat ada warna putih, biru dan juga merah ya. Argentina dan juga Spanyol. Tapi teman Pro 2, kayaknya sih setiap negara itu gak bisa ya punya warna yang identik banget kayak satu gitu. Coba deh bayangin teman Pro 2, kalau misalnya negara itu punya identitas yang digambarkan dengan warna. Ya ini akan agak aneh sih teman Pro 2 ya, karena pada dasarnya tidak ada satu warna pun yang benar-benar bisa mewakilin seluruh karakter sebuah negara. Karena kan setiap wilayah itu punya musim, budaya, sejarah, dan keindahan alam berbeda-beda teman Pro 2. Jadi menciptakan identitas visual ini ya macam-macam, gak mungkin dengan satu warna. Tapi kalau dari landmark ikonik, panorama alam dan juga pengalaman, ini mungkin jadi sesuatu warna yang rasanya benar-benar identik dengan suatu destinasi. Kalau kamu diminta milih teman Pro 2 untuk bisa liburan, kira-kira kamu pilih Argentina atau Spanyol jadi tempat liburan kamu? Pokoknya harus ada sangkut pautnya sama Piala Dunia, soalnya emang vibe-nya masih ada teman Pro 2. Dan bahkan belakangan ini aku masih banyak ketemu orang-orang yang pakai jersey dari negara kesayangannya ya di Piala Dunia teman Pro 2. Karena pada dasarnya setiap negara yang join di Piala Dunia ini emang benar-benar udah hebat dengan identitasnya dan juga background-nya masing-masing.

masing-masing. Karena iya teman Pro 2, dari sekian banyak negara ya, mereka lah yang ada di panggung Piala Dunia. Dan jadi harapan sih, meskipun Indonesia masih harus bersiap kembali, semoga ada kesempatan di tahun depan supaya merah putih bisa berkibar teman Pro 2 di panggung Piala Dunia. Astagfirullah, amin.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
0: Teman terbaik.

Terima kasih kamu sudah dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, menit ke-47 menemani kamu ya, lepas dari pukul 2 siang. Ya, tapi gak lepas-lepas sama Mirah ya. Tapi ini udah obrolan terakhir kita sih untuk edisi hari ini. So, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin gitu ya, jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan ada Timothy yang temani kamu. Cuman ini aku mau hadirkan sebuah informasi yang cukup menyayat hati ya, terutama kita-kita sebagai perempuan. Karena kenapa? Karena seorang tantri kotak teman Pro 2 pada akhirnya ini udah viral banget sih, ngalamin hal yang tidak terduga di atas panggung. Ini di atas panggung loh teman Pro 2. Sampai udah gak habis pikir kok ya bisa, kenapa? Ya, tapi begitulah teman Pro 2. Mungkin ini adalah seorang fans fanatiknya atau seperti apa. Karena kotak tantri lebih tepatnya ngalamin insiden dipeluk tiba-tiba teman Pro 2. Ini tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jadi udah selesai tampil, terus tiba-tiba ada seorang pria yang gak dikenal tiba-tiba ngampirin ke atas panggung dan langsung memeluk tantri tanpa izin. Ya, sontak teman Pro 2. Peristiwa ini bikin tantri shock dan juga mengingat kembali insiden serupa yang pernah dialami 2 tahun lalu di Kabupaten Cianjur. Jadi waktu itu ya jatuh dari panggung teman Pro 2 dengan ketinggian hampir 2 meter setelah ditarik sama penonton. Tapi beruntung di kejadian itu teman Pro 2 kru panggung bergerak cepat ngamanin tantri sebelum situasi semakin gak terkendali. Dan aparat kepolisian juga sudah di panggung teman Pro 2 melakukan pengamanan. Dan melalui akun Instagramnya, tantri juga mengungkapkan rasa kaget dan kecewanya atas insiden yang terjadi di penghujung penampilannya. Ini mengingatkan kita teman Pro 2, seberapapun ya proteksi yang sudah hadir, karena kan tantri ini jadi bintang tamu, otomatis penjagaannya ketat. Tapi teman Pro 2, ini ada saja orang yang berusaha untuk melakukan hal yang tidak sesuai, melewati batasan, tidak sesuai dengan etika, dan ya pastinya menyayat hati teman Pro 2 ya. Padahal dari tantri sendiri, dari segi berpakaian dan dari segi komunikasi, tidak ada yang mengarah ke, ya begitulah teman Pro 2. Ini pengingat kita bahwasannya kamu boleh fans sama musisi, sama artis, tapi jangan sampai lewati batasanmu. Sampai di sini Ayu Mirah, akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70. Aku pamit, bye bye.

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Teman terbaik.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: Teman terbaik.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azril Timothy di Afternoon Tea sore hari ini. Seperti biasa nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Yes, dan di jam 3 sampai jam 4 ini aku bakal open request. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget. Waktunya 1 jam doang teman Pro 2, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Anyway, hati-hati buat kalian yang masih di jalan balik pulang dari kantor atau dari kuliah atau sekolah gitu ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, cuacanya enak banget sih, terang gitu. Tapi kayaknya kalau dari roman-romannya ini anginnya dingin lagi ya teman Pro 2 ya. Mungkin angin dari benua Australia kalau kata BMKG sih kayak gitu ya. Aku gak tahu nama anginnya tuh angin apa gitu ya. Tapi hati-hati teman Pro 2 karena biasanya kalau udah anginnya dingin-dingin kayak gini, cuacanya terik gitu, banyak banget yang sakit teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk tidur secukupnya, istirahat secukupnya, makan makanan yang bergizi juga. Dan kalau emang perlu minum suplemen vitamin kayak gitu ya. Dan paling penting juga olahraga sih teman Pro 2 ya. Akan ada banyak informasi yang bakal aku sampaikan ke kalian di sore hari ini teman Pro 2. Jadi make sure kalian jangan kemana-mana. Follow juga semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar. Semuanya sama, @RRIPro2Denpasar. Nah buat kamu yang mau request juga langsung aja save WhatsApp kita di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Atau kalau mau lebih gampang langsung aja DM Instagram @RRIPro2Denpasar. Jangan lupa di follow dulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Informasi pertama sore hari ini, ada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan penghargaan Adi Makayasa yang diberikan kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026. Jadi penghargaan ini diserahkan usai pelantikan 1177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka Jakarta Rabu hari ini. Dan penyematan ini itu dilakukan langsung oleh Presiden sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan, dan keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini gitu Teman Pro 2. Nah, empat penerima Adi Makayasa tersebut ada Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer atau AKMIL, lalu ada Muhammad Rizky Wira Utama Baihaki Putra dari Akademi Angkatan Laut atau AAL, lalu kemudian ada Yeskiel Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara atau AAU, dan yang terakhir ada Harindra Arsando Tegar Baja dari Akademi Kepolisian atau AKPOL. Nah, Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni terbaik dari masing-masing akademi, dan penilaian ini tuh dilakukan berdasarkan prestasi akademik Teman Pro 2. Terus ada kepribadian, mental, jasmani, serta kepemimpinan selama menjalani yang namanya pendidikan gitu. Tentu saja Presiden juga beri amanat gitu ya untuk keempat perwira ini dan para perwira lainnya agar mengemban amanah dengan penuh integritas, dan Presiden menegaskan jabatan yang disandang itu harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga kehormatan institusi juga Teman Pro 2. Dan anyway, by the way, best way ya, for your information gitu, ada sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik, terdiri dari 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, kemudian 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri Teman Pro 2 ya.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih dari Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan akan melantik Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono untuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru, teman Pro 2. As we know ya, Bu Nanik kan SDang itu udah melakukan pengunduran diri ya, karena memang katanya alasannya kesehatan, teman Pro 2. Nah, Presiden Prabowo ini merencanakan untuk melantik yang namanya Wamentan Sudaryono, dan hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Nah, pelantikan itu rencananya akan digelar pukul 15 WIB atau nanti jam 4 ya, hari ini, teman Pro 2. Jadi pelantikan Sudaryono ini akan menetapkan ia definitif menduduki jabatan Kepala BGN, teman Pro 2. Jadi nanti jam 4 ada narasumber, tapi di Istana Kepresidenan nanti dilantik yang namanya Kepala BGN yang baru, teman Pro 2 ya. Nah, hal ini sebenarnya memang menindaklanjuti permohonan pengunduran dirinya Nani S. Deang yang sebelumnya menjabat gitu. Dan pengunduran diri ini memang dikatakan ada alasan kesehatan gitu lah. Jadi Mensesnek juga mengatakan bahwa dengan pelantikan ini maka Sudaryono secara penuh akan fokus mengemban yang namanya tugas sebagai Kepala BGN yang baru. Dan dengan pelantikan ini maka jabatan Sudaryono sebagai Wamentan itu akan dilepas, teman Pro 2. Kendati demikian, Prasetyo menuturkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wamentan, Presiden ini akan mendalami terlebih dahulu, dan bila nanti diperlukannya penguatan Kementerian Pertanian atau Kementan dengan jabatan Wakil Menteri, maka jabatan tersebut akan segera diumumkan, teman Pro 2. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana gebrakan-gebrakan baru, semoga mengarah ke positif ya, untuk membawa yang namanya ke Badan Gizi Nasional ini ke arah yang lebih baik juga, teman Pro 2 ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang.

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena jam 4 nanti yang aku bilang tadi juga ya, udah bilang kalau jam 4 bakal ada narasumber yang nemenin kita teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, sit tight. Dan buat kamu yang mau request masih bisa banget, langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama ada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali yang menyebut pelanggaran pembakaran sampah di ruang terbuka masih ditemukan. Meski sejumlah nilainya itu mulai turun dibandingkan saat awal penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, penurunan tersebut terjadi setelah adanya relaksasi pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali, Imade Yudi Purnamadi, ini mengatakan saat ini pelanggaran seperti pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan masih terjadi. Namun intensitasnya tidak lagi setinggi pada masa awal perubahan kebijakan pengelolaan sampah. Menurutnya pendekatan persuasif dipilih karena dinilai lebih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Penegakan hukum menjadi langkah terakhir apabila upaya pembinaan tidak diindahkan. Satpol PP Provinsi Bali mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan kebiasaan pembakaran sampah demi menjaga kualitas udara dan lingkungan Bali. Keberhasilan penanganan sampah hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, ada sejumlah wilayah di Bali yang beberapa hari ke depan diprediksi masih akan merasakan suhu dingin menjelang puncak musim kemarau. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 memprediksi suhu yang terasa dingin tersebut akan berakhir pada Agustus 2026. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Luh Nyoman Didi Tri Utami kepada RRI di Denpasar mengatakan, fenomena ini menandai puncak musim kemarau di mana suhu minimum bisa mencapai sekitar 20 derajat Celsius. Ia menjelaskan suhu yang lebih dingin dari biasanya ini paling terasa pada malam, dini hari, dan pagi hari. Didi Tri Utami mengungkapkan fenomena ini merupakan kondisi yang normal dan rutin terjadi saat puncak musim kemarau karena pergerakan massa udara dingin dan kering dari benua Australia menuju Indonesia dan melewati wilayah Bali. Ia juga menyampaikan suhu dingin di Pulau Dewata biasanya terjadi pada dini hari mulai dari pukul 1 dan 2 pagi hingga puncaknya pada pukul 5 hingga 6 pagi. Didi Tri Utami mengatakan suhu dingin ini dipicu sejumlah faktor diantaranya tutupan awan pada musim kemarau yang sangat sedikit yang menyebabkan radiasi matahari yang jatuh ke bumi itu langsung dipantulkan ke atmosfer. Selain itu adanya gerak semu tahunan matahari dan matahari saat ini berada di belahan bumi utara sedangkan Bali posisinya di belahan bumi selatan sehingga suhu menurun akibat matahari yang menjauh ke utara. Didi Tri Utami mengungkapkan monsun Australia yang aktif juga menjadi pemicu suhu dingin yang membawa massa udara dingin dan kering ke Bali. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai fenomena suhu udara yang lebih dingin ini dan masyarakat diminta untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, menghindari aktivitas berlebih, serta menggunakan pakaian yang cukup hangat pada malam hari. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hello, what's up teman Pro 2, ala-ala kayak di pesawat ya kan. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Afternoon Tea sore hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 4 sampai jam 5 kita bakal nemenin kamu dengan narasumber yang inspiratif ya. Jadi make sure kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin di sini aja teman Pro 2 ya. Dan sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar ya. Dan jangan lupa download RRI Digital di smartphone kalian supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun gratis melalui smartphone kalian teman Pro 2. Well, kalian juga bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook. Yes, we're live on Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, boleh banget langsung drop pertanyaan kalian di kolom live chat streaming kita di Facebook. Alright, teman Pro 2, kalau misalkan kalian udah lihat story Instagram kita yang paling terakhir, aku udah update di sana, kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari DKKMP Kia HMKM FK Unut. Selamat sore teman-teman semua.
4: Halo, sore Kak.
3: Aduh, lemas banget sore.
4: Sore.
3: Oke, ini dia teman-teman dari DKKMP Kia, teman Pro 2, kita balik lagi barengan sama Sita dan juga Swatantri. Swatantri.
4: Iya,
3: alright, apa kabar kalian? Baik ya?
4: Baik.
3: Ini dari mana nih? Dari rumah apa gimana?
4: Dari rumah.
5: Iya, dari rumah juga.
3: Oke, okay, baiklah teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin tentang anak sehat masa depan hebat teman Pro 2. Wow. Kenapa ya dibawain topik ini teman Pro 2 ya? Kita langsung aja tanya-tanya sama teman-teman dari DKKMP Kia sore hari ini. Silakan.
4: Oke, jadi anak sehat masa depan hebat yang kita maksud di sini itu adalah gimana sih caranya anak-anak itu melakukan hidup bersih, pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya gitu. Okay. Karena kan kita tahu kayak anak-anak itu lagi masa-masa yang dia berkeliaran gitu ya Kak. Jadi penting banget buat kita tahu dan ngajarin mereka untuk caranya itu pola hidup bersih dan sehat. Makanya di siaran kali ini kita angkat topik itu supaya jadi reminder juga buat para orang tua dan juga anak-anak untuk hidup lebih bersih demi masa depan yang lebih indah gitu.
3: Wow, oke. Nah ini boleh di spill juga nih, meskipun udah berulang kali kayaknya teman Pro 2 dijelasin gitu ya sama teman-teman DKKMP. Mungkin ada teman Pro 2 yang belum tahu DKKMP ini sebenarnya apa sih teman-teman?
4: Oke, jadi DKKMP itu ada kepanjangannya. Jadi kepanjangan itu ada Divisi Khusus Komunitas Mahasiswa Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi itu ada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FK Unut. Jadi itu fokusnya tentang membahas isu-isu tentang kesehatan ibu dan anak gitu.
3: Oke. Nah, kalian selama ikut yang namanya DKKMP ini ngapain aja biasanya? Selain dari siaran radio.
4: Baru mau jawab. Selain siaran radio, kebetulan ini Kak Titi ini dia jadi ketua proker di Hari Anak Nasional juga.
3: Hari Anak Nasional kan 23.
4: Iya, besok banget.
3: Besok ya.
4: Iya, besok.
3: Oh, iya pantas ya, teman-teman. Terus gimana?
4: Terus ada juga kita musyawarah anggota, terus ada creative health information, jadi kayak video edukasi lewat Instagram. Jadi buat teman-teman Pro 2 bisa dengerin dan juga cek videonya itu di HMKM FK Unut di IG gitu.
3: Di IG. Jadi kalian bikin aktif bikin konten proker untuk mengedukasi masyarakat ya. Alright, menarik teman Pro 2. Nah, itu dia tadi kita bakal ngobrolin tentang kesehatan anak ya, terkhususnya ya dari sanitasi dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin akhir-akhir ini kita kan sering dengar yang namanya PHBS gitu teman-teman ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PHBS, khususnya kalau kita ngomongin tentang anak-anak gitu ya, kira-kira kenapa kebiasaan ini tuh penting memang dibiasakan sejak usia dini kalau dari pandangan kalian?
5: Oke, kalau kita ngomongin anak-anak nih, pasti yang terbayang di pikiran teman-teman Pro 2 itu adalah anak-anak yang lagi aktif-aktifnya atau lagi ada rasa penasaran, bahkan ada di masa emas pertumbuhan atau kita sebutnya dengan golden age gitu ya. Nah, supaya mereka bisa tumbuh sehat dan berkembang dengan optimal, ternyata nggak cukup hanya berobat pada saat mereka sakit aja. Justru yang lebih penting adalah membiasakan pola hidup sehat sejak dini, seperti dengan hal kecil, contohnya dengan cuci tangan, sikat gigi, terus makan makanan yang bergizi, terus aktif bergerak, dan jaga kebersihan diri maupun lingkungannya. Nah, kebiasaan ini kita kenal dengan istilah perilaku hidup bersih dan sehat atau tadi PHBS itu sendiri. Nah, sayangnya masih banyak nih anak-anak yang belum terbiasa untuk menerapkan PHBS secara konsisten. Misalnya masih ada yang suka lupa cuci tangan sebelum makan, ada yang lebih milih jajan di pinggir jalan atau snack ciki-cikian gitu. Bahkan ada yang lebih sering untuk bermain gadget daripada beraktivitas fisik nih kak, yang paling sering kita temui tentunya. Nah, padahal kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa berdampak banget pada kesehatan dan tumbuh kembang anak yang sudah tadi kita sebutin. Nah, bertepatan dengan Hari Anak Nasional juga yang diperingati setiap tanggal 23 Juli tadi, momen ini tentunya menjadi pengingat kita bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh sehat, bahagia, dan mendapatkan lingkungan yang mendukung. Nah, lewat siaran kali ini kita akan ngobrol santai dengan teman-teman Pro 2 tentang pentingnya PHBS pada anak, bagaimana cara membiasakannya sejak dini, serta peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk generasi yang sehat, seperti itu.
3: Alright teman Pro 2, itu tadi ya teman Pro 2 ya, kita udah dengerin kenapa sih alasan PHBS ini penting diterapkan sejak dini gitu, karena ini memang menyangkut yang namanya tumbuh kembang anak juga di masa depan nantinya ya. Itu dengerin ya Upin Ipin ya, habis main langsung mau ambil ayam goreng gitu. Bercanda teman Pro 2. Alright, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih banyak banget yang bakal diobrolin sore hari ini. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 95,3 FM.

0: bukan sesuatu yang salah gitu, selama penggunaannya tetap dibatasi sesuai usia mereka dan juga kebutuhan anak-anak itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, yang menjadi tantangannya ini adalah ketika waktu bermain gadget anak itu lebih jauh banyak dibandingkan waktu untuk mereka bergerak aktif atau berinteraksi di lingkungan sekitar mereka. Nah, akibatnya anak-anak itu jadi lebih jarang berolahraga, kurang terpapar aktivitas fisik, bahkan kadang ada yang sampai lupa makan atau bahkan tidur yang terlalu larut malam kayak gitu ya. Nah, dalam jangka panjang kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular kayak obesitas, gangguan penglihatan, sampai mempengaruhi kualitas tidur atau kita kenal dengan insomnia, sampai dengan kesehatan mental anak. Nah, jadi penting nih bagi ayah bunda untuk membantu mengatur screen time sekaligus mengajak anak melakukan aktivitas yang lebih efektif atau aktif gitu ya. Seperti contohnya yang kayak ngetren sekarang tuh kayak jalan-jalan di Sanur gitu ya, atau sepeda di Sanur, atau
1: jalan-jalan bisa, dengan enggak ya. Terus gimana?
0: Iya, itu jadi salah satu atau beberapa contoh untuk kegiatan yang lebih aktif untuk anak-anak nantinya. Kayak gitu sih, Kak.
1: Oke, jadi emang dibiasain aktif ya, jangan main gadget mulu gitu ya. Nah, kadang juga orang tua emang udah berkali-kali ya ngingetin anaknya untuk cuci tangan, menggosok gigi, makan sayur gitu ya, lengkap deh ya pokoknya. Tapi emang anak-anaknya mungkin degil ya kalau kata Kak Rus gitu ya. Nah, gimana nih caranya untuk menanamkan kebiasaan PHBS ke anak-anak sekarang, tapi rasanya biar nggak menekan anak gitu, supaya anaknya juga ya efektif lah pokoknya yang bisa dilakukan orang tua gitu.
2: Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak itu kan biasanya lebih tertarik sama yang kayak bergambar, terus yang lucu-lucu animasi gitu kan, daripada kayak cuman didengerin kayak cuci tangan dong gitu, dia pasti nggak akan mau dengar. Jadi mungkin kita juga bisa sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada mereka itu bisa memberikan contoh dengan cara yang lebih menyenangkan, misalnya kayak kita juga ikut serta bareng mereka. Jadi bukan kita nyuruh mereka aja, tapi kita juga ngajak bareng-bareng
1: gitu ya.
2: Jadi contoh buat mereka. Jadi kayak ya cuci tangan yuk bareng-bareng, terus kayak kita ajarin juga. Jadi bukan cuma nyuruh dia, tapi kita juga menerapkan gitu, sambil jadi contoh buat mereka. Terus mungkin bisa memberikan apresiasi kecil gitu, misalnya kasih stiker, misalnya kalau misalnya dia rajin gosok gigi gitu, atau dia makan sayur, misalnya per hari itu ada makan sayur satu gitu, ada apresiasinya. Jadi mereka itu lebih merasa, oh aku bakal kayak gini terus deh biar dapat gini gitu. Jadi mereka tuh akan ngerasa itu hal yang menyenangkan gitu, bukan hal yang cuma sekadar suruhan aja gitu.
1: Jadi orang tua bisa lebih kreatif juga.
2: Bener.
1: Ya. Jadi ada stimulan-stimulan gitu teman Pro 2 ya. Jadi biar anak-anak juga bisa tertanam di kebiasaan sehari-hari mereka. Alright. Nah, kalau itu kan di rumah ya, tadi ya di lingkungan rumah. Nah, biasanya anak-anak di sekolah juga nih, kira-kira seberapa penting sih teman-teman peran dari guru nih juga atau sekolah ini untuk mendidik anak-anaknya atau murid-muridnya untuk mengajarkan yang namanya pola hidup bersih dan sehat itu.
0: Oke, kalau tadi dari POV orang tua aku udah jelasin sama Gong Sita ya. Nah, kalau setelah keluarga itu, sekolah juga merupakan tempat anak untuk belajar banyak hal-hal baru seperti itu. Nah, termasuk untuk membangun kebiasaan sehari-hari mereka. Nah, juga guru juga menjadi sosok yang paling sering dijadikan panutan oleh anak-anak di sekolah. Nah, misalnya ketika sekolah membiasakan siswa untuk mencuci tangan sebelum makan atau sebelum masuk ke kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya atau sekalian langsung dipilah kayak gitu, atau bisa membawa bekal sehat. Nah, lama-kelamaan kebiasaan ini juga akan melekat pada anak-anak itu sendiri dan mereka akan terbiasa akan melakukan itu. Nah, apalagi kalau kebiasaan yang diajarin di rumah dan juga di sekolah itu ternyata sama kurang lebih dan bisa mendukung anak-anak itu untuk lebih mementingkan kebersihan. Nah, hasilnya juga akan lebih maksimal. Tentunya penerapan PHBS ini akan lebih efektif jika keluarga dan sekolah ini bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak itu sendiri.
1: Jadi memang harus ada integrasi ya. Jadi bukan cuma di rumah, bukan cuma di sekolah, tapi dua-duanya juga harus balance teman Pro 2 ya. Itu dia tadi teman Pro 2, cara-cara dari teman-teman DKKMP KIA ya yang bisa diberi gitu. Nah, ini kadang ada anggapan gitu ya, apalagi ada iklannya, berani kotor itu baik. Ya kan? Misalnya kayak anak-anak main di luar, tangannya di tanah, tangannya kotor, pokoknya dia main kotor-kotoran gitu di luar.

0: luar. Nah, katanya itu bisa yang namanya membangun imunitas anak itu menjadi lebih baik nanti kemudian hari gitu. Nah, kira-kira itu mitos apa fakta sih, teman-teman?
1: Oke, kalau ditanya itu mitos atau fakta, sebenarnya itu nggak bisa dijawab dua-duanya ya, karena tergantung anaknya, imunitas dari anaknya itu sendiri. Karena ada tipe anak yang dia itu nggak kemana-mana, cuman main di dalam ruangan aja, tapi dia sering sakit. Ada yang terbiasa main di tanah, tapi dia tuh kuat tetap. Jadi itu sebenarnya tergantung imunitas dari masing-masing anaknya aja, gitu. Jadi walaupun misalnya nih mereka itu sering main di tanah, sering main di lapangan tuh nggak masalah sebenarnya, dan itu nggak berpengaruh ke mereka itu bakal tetap sehat gitu. Tapi malah kita tuh harus lebih perhatian sama yang sering main di luar gitu. Jadi kayak contohnya kayak Kak Ros nih, kan Upin Ipin kan nggak boleh masuk rumah ya kalau nggak bersih.
0: Kalau
1: gitu.
0: Bersih, iya betul.
1: Iya benar. Jadi kita bisa contoh Kak Ros gitu. Kita bisa contoh Kak Ros, jadi gak boleh masuk rumah sebelum bersih gitu.
0: Iya. Jadi main kotor itu boleh ya,
1: boleh,
0: pasti ya.
1: Asal tapi tetap inget mencuci tangan setelahnya.
0: Iya. Alright. Nah, kira-kira seberapa penting sih untuk menerapkan yang namanya pola hidup bersih dan sehat untuk anak-anak ini ke tumbuh kembangnya, kalau menurut kalian?
1: Kalau menurut aku sendiri itu penting banget sih, karena misalnya nih main tanah, terus makan juga pakai tangan, jadi kuman-kuman yang tadinya dari tanah itu nempel di tangan, terus masuk ke mulut dan masuk ke pencernaan, jadi bisa buat diare gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sih kalau menurut aku sendiri, karena dari awalnya mungkin yang masih sederhana cuman sekedar diare, nanti lama-lama bisa makin parah, mulai muncul pendarahan kayak gitu. Jadi lumayan berbahaya kalau terus-terusan dilakukan dan tidak diperhatikan gitu sih Kak.
0: Oke. Kalau dari Titik gimana?
2: Ya kurang lebih sama sih kayak yang udah disampaikan sama Bung Sita tadi. Emang HBS ini sangat penting untuk kita terapkan ya, tentunya untuk anak-anak. Karena
0: kalau misal tidak diterapkan, apa dampaknya kira-kira?
2: Kalau ini sebenarnya ada beragam ya. Kalau dari segi dampak jangka pendeknya itu, anak bisa lebih mudah mengalami penyakit yang sudah seperti dikatakan Gung Sita tadi, seperti diare, cacingan ketika main tanah tapi nggak cuci tangan, terus infeksi saluran pernafasan, atau bahkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau anak sering sakit, tentu aktivitas belajar dan bermainnya juga bisa terganggu nih. Terus untuk jangka panjangnya itu, kebiasaan hidup yang kurang bersih atau sehat ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Contohnya obesitas, terus bisa juga diabetes ketika mereka dewasa nanti. Kayak gitu sih Kak.
0: Oke, jadi memang dampaknya ini ada beragam banget, teman Pro 2 ya. Dan memang itu tadi hal-hal yang edukasi PHBS ini memang harus dilaksanakan sedari dini. Dan bukan cuma dari lingkungan sekolah atau rumah aja, tapi dua-duanya, teman Pro 2 ya. Jadi buat para orang tua nih mungkin yang lagi dengerin, atau teman Pro 2 yang akan memiliki anak gitu ya, asik. Jadi sudah mulai harus belajar-belajar juga gitu ya, search tentang cara-cara untuk mendidik anak untuk hidup dalam pola PHBS seperti itu tadi, teman Pro 2, dengan cara-cara yang kreatif supaya anak-anak ini memang apa ya, jadi tertarik ya, dan memang udah jadi kebiasaannya dia sedari dini, teman Pro 2. Alright, itu dia tadi. Dan mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan, teman Pro 2, sekali lagi langsung aja drop pertanyaan kalian di fitur live chat Facebook live stream Facebook RRI Pro 2 dan Pasar. Langsung aja drop di sana, atau WhatsApp nomor 0896203900, atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, atau langsung chat lagi. Jadi banyak banget, teman Pro 2 ya. Langsung aja kalau kalian ada pertanyaan drop, dan kita bakal bacain pertanyaan kamu di segmen terakhir nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: belum waktunya jalan-jalan ke California teman Pro 2, karena kita masih di afternoon tea sore hari ini. Dan ini udah segmen terakhir ya, kita bakal tanya-tanya bareng teman-teman dari DKKMP Kia gitu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya, mungkin ada orang tua nih teman-teman yang pengen mulai membiasakan PHBS di rumah tapi juga masih bingung harus mulainya dari mana. Kalau boleh kalian kasih tips, mungkin kebiasaan sederhana apa yang mungkin paling mudah diterapkan supaya anak-anak ini terbiasa gitu menjalani pola hidup bersih dan sehat kira-kira.
1: Oke, sebenarnya untuk ini tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil yang emang setiap hari ada di kehidupan kita gitu. Kayak misalnya sebelum makan itu kita ajak mereka cuci tangan, terus sebelum tidur, terus setelah makan juga kita ajak mereka gosok gigi. Jadi emang gak bisa langsung secara instan gitu ya, semuanya itu harus ada prosesnya, asalkan mau konsisten. Kita juga sebagai orang yang lebih dewasa atau sebagai orang tua nantinya emang harus banyak-banyak sabar juga ya.
0: Betul.
1: Buat ngajarinnya, jadi emang gak harus yang gimana-gimana gitu. Yang penting asal konsisten pasti itu bakal bisa terlaksana gitu.
0: Jadi emang dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya.
1: Benar, dan jangan lupa buat apresiasi mereka juga. Kayak sekedar bilang, yay keren udah cuci tangan gitu. Itu mereka pasti udah happy gitu.
0: Benar.
1: Gitu sih.
0: Oke, kalau itu dari ini ya, dari Gong Sita ya. Kalau dari Titik gimana nih?
2: Kalau tadi Gong Sita udah bahas tentang cuci tangan, kalau dari aku sendiri itu pastinya kita ajarin juga untuk dari lingkungan sekitar dia dulu. Kayak contohnya dengan kita ajarin mereka buang sampah di tempatnya, langsung mungkin kita ajarin juga caranya milah sampah yang mana organik, terus anorganik dan juga residu. Nah dari kebiasaan ini juga mereka bisa lebih aware gitu ya sama lingkungannya mereka, karena dari lingkungan yang bersih dan sehat itu pasti tercipta juga kesehatan pada diri anak itu sendiri.
0: Kalau
2: aku gitu aja sih.
0: Oke, itu dia tadi teman Pro 2 ya, mungkin cara-cara yang bisa kalian praktekkan mulai dari rumah ya. Nah misalnya kalau dari bulan Juli gitu ya, kan tadi udah di mention juga ini memperingati gitu ya, yang namanya Hari Anak Nasional di besok gitu tanggal 23 Juli. Nah ini kan jadi pengingat juga ya, kalau setiap anak memang berhak yang namanya tumbuh sehat, bahagia dan dapat lingkungan yang mendukung gitu. Nah kebetulan kalau kalian Titi ya kalau gak salah ya, atas siapa? Titi ya, kan dipercaya untuk jadi ketua panitia program kerjanya peringatan Hari Anak Nasional juga nih ya. Kira-kira apa sih yang bakal dilaksanain nanti untuk memperingati hari ini gitu, boleh diceritain dikit gak? Dan apa aja kayak misalkan tema dan juga harapan kalian, dampak apa yang ingin kalian bawa gitu dengan partisipasi kalian dalam peringatan ini.
2: Oke, untuk dari tanggal sendiri dulu, untuk kita itu memperingati Hari Anak Nasional emang di tanggal 23 Juli umumnya, tapi dari DKKMP KIA ini akan melaksanakan di tanggal 24 Juli
0: peringatannya gitu ya.
2: Iya, dua hari lagi, yang dimana nantinya itu kita mengajak Duta Kesehatan Bali sebagai salah satu pembicara untuk nanti adik-adiknya mendapatkan edukasi untuk PHBS ini sendiri. Nah untuk kegiatannya nanti itu ada pastinya edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian ada demonstrasi cara mencuci tangan yang benar, terus ada juga fingerprinting itu sebagai bonding aja dari kami pihak kampus untuk adik-adiknya. Terus juga kita nantinya akan melaksanakan kegiatan games interaktif yang berbasis edukasi juga. Nah untuk itu dampaknya yang dapat aku harapkan dan juga teman-teman DKKMP KIA itu pastinya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ingin anak-anak itu mendapatkan fondasi kesehatan yang lebih kuat seperti itu ya. Seperti nah setelah kegiatan ini diharapkan juga adik-adiknya bisa menerapkan cuci tangan yang bersih itu dan benar di rumahnya nanti kayak gitu, bisa mengajarkan juga nggak hanya dirinya sendiri tapi ke keluarganya juga bisa diajarin kayak gitu sih.
0: Oke, jadi ada banyak banget ya kegiatan-kegiatan menarik dan interaktif juga yang bakal kalian gelar 2 hari lagi ya.
1: Iya.
0: Tanggal 24 ya. Oke, itu di mana nih teman-teman?
2: Untuk tempatnya pastinya? Itu di SD 12 Daupuri dan Pasar.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Iya. Yeah, jadi emang semua anak-anak sekolah SD 12 itu diajak ya?
2: Iya.
0: Wah, bener, keren banget teman Pro 2.
1: Mungkin bisa kepoin juga di IG-nya Han.
2: Han PSSKM UNUD 2026.
0: Apa tadi? Han?
2: Han PSSKM PSSKM UNUD 2026.
0: PSSKM HMKM FK UNUD 2026.
2: Iya.
0: Oke.
1: Panjang ya. Panjang.
0: Di bawah ini. Langsung aja teman Pro 2 cari gitu ya Instagramnya kalau kalian penasaran. Itu terbuka untuk umum atau memang ini private gitu?
2: Private untuk private, ya, kita, okay, kita aja.
0: Nah misalkan teman Pro 2 ada yang ingin berpartisipasi, bisa dengan cara apa nih kira-kira? Ada donasi kah atau apa gitu?
2: Mungkin kalau untuk donasinya kita udah tutup.
0: Oh gitu.
2: Jadi teman-teman okay, mungkin bisa bantuannya itu bisa menyebarkan atau share di Instagram masing-masing. Kalau kita HMKM FK UNUD itu punya program kerja Han gitu. Okay. Dan mungkin tahun depan bisa ikut lagi untuk donasinya.
0: Jadi kalian memang aktif ya setiap tahunnya nanti ya. Oke, gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kalian ingin berpartisipasi gitu, kita tunggu tahun depan.
1: Benar, atau bisa juga tungguin di IG HMKM FK UNUD karena biasanya ada proker-proker lain juga.
0: Yang lain juga ya.
1: Iya, yang bisa open volunteer gitu.
0: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Nah, enggak kerasa ini juga memang udah di segmen terakhir teman-teman Pro 2 ya dan teman-teman DKKMP Kia. Sebagai penutup siaran, mungkin dari kalian ada enggak sih kebiasaan sederhana yang paling penting untuk mulai dibiasakan sejak hari ini buat anak-anak supaya mereka bisa tumbuh jadi generasi yang lebih sehat gitu. Sekalian sama harapan kalian deh gitu.
1: Oke, mungkin kalau ditanya harapan dan tipsnya mungkin agak bosan ya tadi dengarnya itu terus gitu. Tapi ini emang ini yang penting gitu ya, itu betul, cuci tangan gitu. Jadi cuci tangan, terus bersih-bersih, terus gosok gigi dan makan makanan yang bergizi itu penting banget buat anak-anak. Jadi kita kita juga perlu peran dari orang dewasa, khususnya dari orang tua yang paling dekat, terus dari guru di sekolah dan juga mungkin kayak kita nih dari mahasiswa yang datang menghadiri ke SD gitu membuat program kerja itu validasi mereka tentang akan pentingnya pola hidup sehat dan bersih ini. Jadi mungkin harapannya semoga dengan seringnya dibuat program kerja di sekolah-sekolah dasar dengan memberikan edukasi dan juga games interaktif, semoga bisa mendorong kesadaran anak-anak juga supaya mereka terdorong untuk bisa mulai ikut serta gitu untuk pola hidup sehat dan bersih ini gitu.
0: Oke. Kalau dari Titi kira-kira ada harapannya gimana?
2: Kalau harapan yang pertama tips dulu kali ya. Kalau tips dari aku itu tentunya cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan atau cuci tangan setelah kita melakukan kegiatan apapun itu yang berkontak fisik dengan bakteri atau kuman. Terus juga kita pastinya mandi 2 kali sehari. Terus juga yang sudah aku sampaikan tadi, belajar untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Dan harapannya mungkin setelah siaran radio di RRI Pro 2 ini, ayah bunda dan juga guru-guru bahkan teman-teman di yang nonton ini bisa menerapkan apa yang sudah kita infokan dari tadi, tips dan triknya. Terus semoga nantinya di luar sana tidak ada anak-anak yang terkena penyakit atau bahkan kesehatan mental karena terlalu fokus di gadget dan tidak melaksanakan PHBS seperti itu. Kalau aku dari
0: itu aja sih. Alright, thank you so much teman-teman ya. Thank you Gung Sita juga, dan juga Titi yang udah hadir sore hari ini teman Pro 2. Gak kerasa juga hampir 1 jam kita udah ngobrol bareng di afternoon tea sore hari ini teman Pro 2. Dan memang sangat penting banget ya teman Pro 2, anak-anak kita dididik gitu dari usia dini mereka tentang pola hidup bersih dan sehat, karena ini merupakan fondasi awal supaya mereka itu tumbuh kembangnya dan juga kedepannya mereka bisa menjadi orangnya atau generasi yang sehat dan juga akan berguna bagi sekitarnya. Asik. Gitu ya teman Pro 2 ya. Alright, thank you sekali lagi buat teman-teman dari DKKMP Kia yang udah hadir. Kita bakal ketemu lagi bulan depan ya. Sukses buat program kerjanya 2 hari lagi dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah joinan di 95,3 FM di afternoon tea sore hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena aku masih nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan informasi kali ini buat kamu pecinta dari Robocop. Ini Prime Video atau Amazon Prime Video resmi akan mengembangkan serial rebootnya Robocop Teman Pro 2 yang bakal tayang di layanan streaming ini pastinya ya. Jadi serial ini akan mendapat pesanan produksi sebanyak 8 episode dari Prime Video, dilansir dari Variety hari ini ya. Dan proyek ini bakal jadi bagian dari upaya Amazon untuk memanfaatkan apa ya, perpustakaan franchise milik MGM setelah akuisisinya pada 2022. Jadi proyek serial Robocop ini telah dikembangkan sejak Amazon mengambil alih yang namanya MGM. Nah, perusahaan tersebut berupaya mengembangkan berbagai judul populer dari MGM dalam bentuk film ataupun serial televisi. Nah, series Robocop ini akan mengisahkan sebuah perusahaan teknologi besar yang meyakinkan sebuah kota untuk menempatkan robot canggih ke dalam kepolisian. Jadi robot tersebut ditanamkan dengan kesadaran seorang polisi yang telah gugur, dan Peter O'Call akan bertugas sebagai penulis, produser eksekutif sekaligus showrunner dalam proyek ini Teman Pro 2. Sementara itu ada James Wan, Michael Clear, dan Rob Hackett yang akan jadi produser eksekutif melalui perusahaan Blumhouse Atomic Monster. Dan Michael Miner dan Edie Newmer ini akan terjun gitu ya. Jadi ini mereka adalah pencipta sekaligus penulis film asli Robocop. Dan mereka akan bergabung sebagai produser eksekutif dalam series ini. Daniel Bozon dari Blumhouse Atomic Monster akan menjadi co-produser eksekutif, sedangkan serial ini akan diproduksi oleh Amazon MGM Studios, dan ia menilai film asli dari Robocop karya Paul Verhoeven ini akan dirilis pada yang dirilis pada 1987 itu telah menghadirkan gagasan yang beyond its time gitu, melampaui zamannya. Dan menurut James Wan, ia isu mengenai teknologi atau identitas dan peran perusahaan terhadap masyarakat itu juga semakin relevan sekarang ini. Dan ia mengatakan tim produksi juga pengen nih menghormati elemen ikonik dari film asli sambil menghadirkan cerita baru yang memang sesuai dengan perkembangan dunia modern. Nah, film reboot Robocop yang dibintangi Joel Kinnaman yang rilis pada 2014 lalu itu juga jadi salah satu yang paling melekat juga ya kayaknya buat generasi sekarang ya. Dan franchise ini juga telah dikembangkan menjadi beberapa serial televisi, termasuk serial animasi dan live action, serta adaptasi game video dan komik. Wow, kita bakal tunggu aja Teman Pro 2 gimana series Robocop yang diproduksi sama Amazon MGM ini akan alur ceritanya makin bagus kah, atau nggak ada yang ngalahin film-film Robocop sebelumnya kira-kira.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Foto boleh blur teman Pro 2. Kalau ini enggak ngeblur ya, ini jelas banget. Karena band For Revenge ini bakal mengisi yang namanya official soundtrack dari film Marvel Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Nah jadi ini tentu saja mencetak pencapaian baru ya di kancah internasional. Jadi grup musik asal Bandung itu memang sudah mengumumkan akan mengisi mengisi salah satu official soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day nantinya. Dan kabar ini diumumkan langsung melalui akun media sosial resminya For Revenge. Dan dalam unggahan itu mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Revenge, sama tanggal perilisan lagunya. Jadi unggahan ini disertai keterangan singkat From Spider-Man Brand New Day Movie, July 28, 2026. Nah, pengumuman ini langsung disambut antusias para penggemar pastinya yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Dan lagu tersebut akan jadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Kehadiran For Revenge dalam proyek ini juga menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba atau franchise film superhero terbesar dunia. I mean, siapa sih yang nggak tahu Marvel Cinematic Universe, teman Bro 2? Saya fans ya. Fanboy banget nih. Dan ini emang jadi berita yang besar banget ya. Secara musisi Indonesia atau band Indonesia itu sudah dikenal gitu secara internasional dengan lagu ini yang akan jadi original soundtrack gitu. Dan For Revenge sendiri dikenal sebagai band yang mengusung warna musik emo dan alternative rock, di mana grup ini digawangi Bonix Nur sebagai vokal, Iza di gitar, Arif di bass, dan Diki di drum teman Bro 2. Dan selama beberapa tahun terakhir memang popularitas dari For Revenge ini terus meningkat dan lagu-lagunya emang kerap ya mendominasi tangga lagu digital dan jadi soundtrack tidak resmi berbagai konten di media sosial gitu. Nah, Spider-Man Brand New Day ini akan jadi film terbaru dari universe-nya Marvel Cinematic Universe yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia 30 Juli 2026. Which is itu hari Kamis, teman Pro 2. Aku bakal nonton pastinya ya. Dan ya, lagu original soundtrack dari For Revenge ini akan resmi dirilis terlebih dahulu pada 28 Juli 2026. Jadi penggemar pastinya akan menantikan seperti apa sih nuansa musik yang bakal mengiringi petualangan baru sang manusia laba-laba ini teman Pro 2 ya.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, 3 saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, 3 saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

FM Teman Pro 2. Ini kali ini ada Jennie Blackpink yang bakal kembali menyapa kalian lewat single solo terbarunya bertajuk Less Than Lover. Dan lagu ini dijadwalkan rilis secara global 2 hari lagi, which is Jumat 24 Juli 2026, Teman Pro 2. Nah, kabar ini diumumkan oleh agensi Odd Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli kemarin, dan bersama dengan pengumuman itu agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Nah, Jennie turut membagikan sejumlah foto teaser melalui media sosialnya, dan salah satunya memuat kalimat "The summer I chose to pause the love story" yang memberi gambaran nuansa emosional lagu terbarunya ini. Jadi kalau dari agensinya sendiri nih, lagu Less Than Lover ini mengusung warna musik musim panas atau summer dengan sentuhan gitar lofi dan permainan keyboard elektrik. Ya, gaya-gaya vintage gitu Teman Pro 2 ya. Dan lagu ini dipadukan dengan vokal Jennie yang lebih tenang dan lebih matang katanya dibandingkan rilisan solonya sebelum-sebelum ini. Nah, single ini juga jadi penanda perubahan gaya bermusiknya Jennie, di mana kalau karya-karya sebelumnya itu kan lebih nonjolin performance-nya dia. Nah, kali ini dia akan menghadirkan pendekatan yang lebih emosional dan intim gitu Teman Pro 2. Di sini juga Jennie itu nggak hanya menjadi penyanyi dalam proyek ini Teman Pro 2, dia bakal terlibat langsung dalam proses kreatifnya, mulai dari penulisan lirik, produksi lagu, sampai penyutradaraan video musik. Nah, melansir dari Korean Times, Less Than Lover ini sebenarnya udah lebih dulu diperkenalkan kepada publik, di mana Jennie membawakan lagu itu dalam sejumlah festival musik internasional sebelum resmi dirilis Teman Pro 2. Nah, beberapa festival yang jadi panggung perdana lagu ini antara lain ada kayak Governors Ball Music Festival 2026 di Amerika Serikat, terus ada Roskilde Festival di Denmark, kalau di Polandia itu ada Opener Festival gitu. Terus ada juga di Spanyol yaitu Mad Cool Festival. Jadi sebenarnya lagu ini tuh nggak baru-baru amat ya, sebenarnya udah ditampilin langsung gitu. Tapi kali ini resmi rilis secara digital dan global gitu Teman Pro 2. Dan single ini juga akan menjadi karya solo resmi pertama Jennie sejak merilis album Ruby pada 2025. Dan kehadirannya pun tentu disambut antusias para penggemar yang telah menantikan proyek solo terbarunya. Dan setelah merilis lagu ini, Jennie juga dijadwalkan kembali tampil di sejumlah festival musik dunia pada Agustus bulan depan. Dan rencananya akan jadi bagian dari Lollapalooza Chicago di Amerika Serikat dan Summer Sonic 2026 di Jepang, Teman Pro 2. Kita bakal penasaran banget gimana lagu terbarunya Jennie. Pastinya kita bakal tungguin di sini di Pro 2 FM, Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena di jam 6 pas nanti kita akan dengerin siaran Puji Trisandia, dan juga di jam 6 lebih 5 di jam 6 lebih 13 Wita kita akan dengerin siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

teu-kitu pratiak seukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Masa depan kita ditentukan dari tindakan kita hari ini. Sekecil apapun tindakan kita hari ini akan berdampak besar di masa depan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Baik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Kali ini ada IU atau aktris sekaligus soloist IU yang mengumumkan penundaan konser dan perilisan album studio ke-6-nya akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk gitu Teman Pro 2. Nah, keputusan ini juga ngebuat konsernya di Stadion Goyang juga dibatalkan gitu. Padahal ini sudah direncanakan di bulan September mendatang Teman Pro 2, dan tur domestik ini akan dilakukan gitu. IU menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatannya saat ini di tanggal 20 Juli hari Senin kemarin gitu. Dan ia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena memang gejala gangguan saluran telinga kronisnya itu semakin memburuk Teman Pro 2. Nah, ia mengungkapkan bahwa kondisi telinganya selama ini selalu berubah antara membaik dan kembali memburuk dalam waktu tertentu. Nah, belakangan ini keluhan tersebut berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Menurutnya, gejala yang terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi, dan kondisi ini menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada September nanti. IU juga mengungkapkan album studio ke-6-nya sebenarnya telah selesai dipersiapkan sebelum perubahan rencana tersebut diumumkan kepada penggemar. Tapi perilisan album ini akhirnya ditunda selama beberapa bulan karena promosi utamanya memang dirancang bersamaan dengan konser dan turnya ini. IU berjanji akan menghadirkan yang namanya album baru dengan beragam warna musik setelah kondisi kesehatannya membaik sepenuhnya, dan ia juga menyatakan tekad untuk memulai tahun 2027 bersama para fans melalui karya terbaru yang dipersiapkan juga Teman Pro 2. Kita doakan aja yang terbaik untuk IU, dan kita pastinya tunggu ya lagu-lagu dan album karya-karya terbaru dari IU nantinya Teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dana juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mantro 2, terima kasih banyak udah nemenin aku sampai jam 7 malam ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis HMU 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2, take care.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan?

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemegang kartu terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di

Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Sejumlah wilayah di Bali beberapa hari ke depan diprediksi masih akan merasakan suhu dingin menjelang puncak musim kemarau tahun 2022. Wilayah besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BBMKG wilayah 3 memprediksi suhu yang terasa dingin tersebut akan berakhir pada Agustus 2026 tahun 2022. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Luh Nyoman Didi Tri Utami tahun 2022 kepada RRI di Denpasar mengatakan fenomena ini menandai puncak musim kemarau di mana suhu minimum bisa mencapai sekitar 20 derajat Celcius. Beliau mengatakan temu Pro 2 bahwa suhu yang lebih dingin dari biasanya ini paling terasa pada malam, dini hari, dan pagi hari temu Pro 2. Didi Tri Utami juga mengungkapkan temu Pro 2 bahwa fenomena ini merupakan kondisi yang normal dan rutin terjadi saat puncak musim kemarau karena pergerakan massa udara dingin dan kering dari benua Australia menuju Indonesia dan melewati wilayah Bali. Ia juga menyampaikan temu Pro 2, suhu dingin di Pulau Dewata biasanya terjadi pada dini hari, mulai dari pukul 1 dan 2 pagi hingga puncaknya pada pukul 5 hingga 6 pagi temu Pro 2.

Beralih ke informasi selanjutnya, Tumpur 2 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menyebut pelanggaran pembakaran sampah di ruang terbuka masih ditemukan Tumpur 2, meski jumlahnya mulai menurun dibandingkan saat awal penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tumpur 2. Penurunan tersebut Tumpur 2 terjadi setelah adanya relaksasi pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tumpur 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali Tumpur 2, Imadi Yudi Purnamadi, mengatakan Tumpur 2 saat ini pelanggaran seperti pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan masih terjadi. Namun intensitasnya tidak lagi setinggi pada masa awal perubahan kebijakan pengelolaan sampah Tumpur 2. Satpol PP Provinsi Bali mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan kebiasaan membakar sampah demi menjaga kualitas udara dan lingkungan Bali Tumpur 2. Keberhasilan penanganan sampah hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antar pemerintah Tumpur 2 dan juga masyarakat. Demikian Tumpur 2, info Tumpur 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke RRI Tumpur 2 di Jakarta karena hari ini ada music live chat. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Tumpur 2 dan pasar teman terbaik.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes, yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh
2: lah. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Oke.
1: Okay, juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay.
2: Ya yeah, okay. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Yeah, jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri. Ada teman.
1: Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, wow, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bikin sketsa 6 detik ya? Benar.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014, 15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: lah apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, mas, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
0: Oh.
1: Ibu sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu dianterin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: wabarakatuh, MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti itu saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak. Itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: So.
0: Oke.
2: Gak tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so

0: Setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
1: Mungkin yang galau.
0: Galau,
2: okay,
0: ya. Bisa jadi ya.
1: Ballad, ya. Hmm. Itulah, mungkin ballad.
0: Belum pernah ya?
1: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay. Oh, ya, karena nggak biasa aja sebenarnya ya.
1: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
2: So, oke. Okay.
1: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, ya, maybe try ballad.
0: Oke. Okay.
1: I don't know. Iya.
0: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
1: Konten enggak.
0: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
1: Kadang lah, kadang.
2: Ya. Kadang-kadang aja ya.
1: Kadang-kadang lah.
2: Alright.
1: Sekarang mau to live stream di YouTube.
2: Oke.
0: Okay. YouTube ya.
2: Live stream.
0: Ya, apa ngapain di?
1: Gaming kayak itu apa? Winda.
2: Oke. Okay. Oh, Winda. Benar. Bang Winda. Oh, sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
0: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
1: Yes.
0: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
1: Enggak juga lah.
0: Enggak juga ya?
1: Dulu,
0: cita-cita apa?
1: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
0: Pilot?
1: Oh, bukan, cabin crew.
2: Okay.
1: Cabin
2: crew,
0: pramugara. Yeah.
1: Tapi enggak ganteng.
2: Flight attendant ya.
0: Flight attendant.
2: Yeah, yeah. Benar-benar.
1: Flight attendant.
2: Yeah.
1: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
0: Kan enggak harus ganteng.
2: Iya. Yeah.
0: Cantik juga boleh.
2: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
0: Serem ya. Oke, okay, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
2: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya.
1: Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: iya, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih? Eh,
1: jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku pura. Sengaja.
0: Oh sengaja. Oke, okay. aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Ya, terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Disini langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Temu Pro 2. Setelah tadi kamu 1 jam ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Sekarang jam 9 sampai jam 11 bakal ditemenin sama Cakra di Today's Recap Temu Pro 2. Seperti biasa di cerita penutup hari.

Hari ini Cakra bakal ngebahas film Tumor 2. Kemarin habis nonton film Indonesia Tumor 2, ada di OTT, judulnya Senin Harga Naik. Dan akan Cakra bahas hari ini karena ini merupakan salah satu film yang apa ya dibilang bagus tapi kurang banyak peminatnya waktu tayang di bioskop Tumor 2. Even Cakra pun sebenarnya pengen nonton Tumor 2, cuma waktunya enggak kesampaian. Sekarang waktu pas ada di OTT terbayarkan rasa penasarannya Cakra Tumor 2.

Buat kamu yang mau request umur perdua ataupun cerita soal hari kamu seperti apa, bisa banget umur perdua ke sini, ke WhatsAppnya RRI Perdua dan Pasar. VN aja langsung, nanti Cakra bakal puterin VN kamu tuh umur perdua ke 0896203900, atau bisa juga ke sosial medianya RRI Perdua dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada. Cakra tungguin sampai jam 11 malam nanti.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemen terbaik kamu. Cakra ngebahas soal satu film nomor 2 yaitu Senin Harga Naik. Ini pemainnya enggak kaleng-kaleng nomor 2. Pemainnya adalah aktor dan aktris kawakan semua. Ada Nadia Arina, ada Maryam Bellina, ada Andri Masyadi nomor 2, ada Naila Purnama, ada Givina, ada Adam Xavier. Jadi apa ya nomor 2 dari segi pemilihan pemerannya tuh pemain nomor 2 itu enggak, bukan yang artis atau aktor pendatang baru gitu, enggak ya nomor 2. Udah banyak apa ya film-film mereka tuh nomor 2, dan ini adalah salah satu yang waktu kemarin Cakra nonton bagus loh nomor 2, tapi nggak tahu waktu di bioskop nggak bisa serame itu, mungkin karena ketutup sama film-film lainnya juga tuh nomor 2 secara promosi ya.

Kalau Cakra cari infonya, tunggu per 2 penayangan dari Senin harga naik di bioskop itu tunggu per 2 bareng sama penayangan Danur The Last Chapter. Ada Nawila, ada Tunggu Aku Sukses Nanti, ada Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Kalau gak salah temu berdua karena ada Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi kayaknya Senin harga naik ini kan hampir sama ya temu berdua secara genre. Jadi kayak apa ya kalau dibilang ya, memang secara genre sama gitu. Dan waktu itu yang memang lagi viral banget adalah Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi Senin harga naik ini walaupun bagus tapi kayak jarang banget untuk dilirik gitu temu berdua, atau jarang ada orang

disutradarai oleh Dina Jasanti, temu perdua dan dibintangi oleh Nadia Arina, Meriam Bellina, Naila Depurnama, ada Givina Lukita, dan juga tadi Cakra lupa nyebutin satu nama lagi temu perdua, ada Brandon Salim juga temu perdua. Dan ya temu perdua sesuai judulnya, tema dari film ini adalah rumah yang punya arti secara harfiah dan literal temu perdua. Kalau misalnya ngomongin film dengan tema rumah udah banyak banget ya, ada Home Sweet Loan, ada Satu Kakak Tujuh Ponakan, ada apalagi ya kemarin, Tunggu Aku Sukses Nanti pun, Tunggu Aku Sukses Nanti pun tentang rumah temu perdua. Jadi dengan perilisan yang hampir berbarengan dengan genre yang hampir sama dan tujuannya adalah rumah juga temu perdua, ini yang menjadikan Senin harga naik agak turun nih temu perdua di layar bioskop. Tapi di OTT semoga enggak ya temu perdua.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

kita buat menyenangkan dari Bernadia Temu Perdua. Tapi kayaknya kalau film Senin Harga Naik Temu Perdua ini, kayaknya kita buat menyenangkannya harus melalui proses yang sedih dulu Temu Perdua. Sesuai judulnya ya, Temu Perdua, film Senin Harga Naik ini merupakan film dengan tema rumah Temu Perdua yang punya arti secara harfiah dan literal Temu Perdua. Ceritanya yaitu Mutia yang diperankan oleh Nadia Arina ini pergi dari rumah karena gak tahan dengan kelakuan ibunya yang diperankan oleh Meriam Bellina yang selalu memaksa kehendaknya gitu, kehendak ibunya maksudnya Temu Perdua. Simpel tapi ternyata rumit Temu Perdua. Secara premis cerita Senin Harga Naik ini, Temu Perdua mencoba mengeksplorasi drama keluarga yang rasanya akan dialami oleh setiap keluarga Temu Perdua. Mulai dari orang tua yang merasa selalu benar dan tahu segalanya, sampai anak yang rebel dan gak ingin mengikuti jejak orang tuanya. Wah, ini relate sekali. Relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia Temu Perdua. Dan seperti biasa Temu Perdua tidak pernah tidak kagum dengan acting Meriam Bellina ya Temu Perdua, yang selalu punya kontrol acting mumpuni. Secara Temu Perdua sinetron udah banyak banget, film udah gak perlu diragukan lagi kualitasnya. Jadi ya waktu kamu nonton Senin Harga Naik ini udah apa ya, jaminan actingnya Meriam Bellina ini bagus banget Temu Perdua, memerankan sebagai ibu Temu Perdua. Kalau kamu pernah lihat ibu-ibu yang ngatur banget, nah kamu bisa nonton di film Senin Harga Naik ini Temu Perdua. Karena di film ini kelihatan banget, atau ya ini yang diperankan sama Meriam Bellina adalah ibu-ibu yang ngatur banget, apa-apa diatur gitu. Pun bahkan Cakra yang sebagai nonton, aduh ngapain sih diatur kayak gini gitu. Tahu kok sebagai rasa sayang gitu berdua, tapi kadang enggak semua harus diatur seprimpen itu gitu loh tuh berdua. Itu kalau misalnya menurut Cakra Temu Perdua. Kalau misalnya kamu punya pendapat lain Temu Perdua terkait Senin Harga Naik, buat kamu yang udah nonton nih Temu Perdua, even di bioskop ataupun di OTT, boleh nih cerita-cerita ke Cakra. Menurut kamu gimana filmnya Temu Perdua?

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Ya temu perdua udah di 58 menit lepas dari jam 9. Itu artinya nanti di jam 10 temu perdua Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana temu perdua, tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya

impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Udah di jam 10 temu per 2 itu artinya kamu mendapatkan informasi terbaru dari Cakra temu per 2 di info penutup hari pada hari ini temu per 2. Sebentar lagi film Marvel yang terbaru temu per 2 akan rilis, yaitu Spider-Man Brand New Day temu per 2, tepatnya di tanggal, kalau misalnya di UK gitu ya atau di US itu tanggal 26 udah rilis temu per 2. Tapi di Indonesia sendiri kemarin Cakra sempat ngecek itu pre-sale-nya untuk rilis perdananya itu di tanggal 29 Juli temu per 2. Nah, di tanggal 28 Juli temu per 2 atau hamin satunya temu per 2, salah satu band Indonesia ini dikabarkan menggarap original soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day versi Indonesia temu per 2 dan akan rilis di tanggal 28 Juli mendatang.

Siapa lagi kalau bukan For Revenge nomor 2. Ini mendapatkan apa ya, suatu kehormatan gitu untuk membuat original soundtrack versi Indonesianya ya nomor 2 untuk film terbaru Marvel nomor 2 yaitu Spider-Man Brand New Day.

Ya semua berdua mengikuti apa ya? Kalau misalnya mengikuti pasar gitu ya tumpur dua, ataupun mengikuti tren sekarang tumpur dua yang mana orang-orang lagi pada nonton balik gitu tumpur dua sebelum nonton yang terbaru atau Brand New Day, pada nonton lagi gitu atau rewatch Spider-Man yang sebelumnya. Spider-Man enggak tuh. Lawas banget, katro banget. Nah, kabar ini tumpur dua berembus semakin kencang setelah akun Instagram resminya Spider-Man Brand New Day merilis logo For Revenge dengan desain laba-laba ala Spider-Man tumpur dua. Dalam keterangan yang sama tertulis tanggal 28 Juli 2026 akan dirilis lagunya tumpur dua. Dan rumor soal soundtrack ini tumpur dua berawal dari unggahan sang vokalis Bonix dengan tagar I miss you every brand new day itu tumpur dua. Sebelumnya For Revenge juga mengatakan sudah menerima tantangan dari label rekamannya Sony untuk mengerjakan proyek soundtrack tumpur dua. Tapi nggak nyangka ya bisa mengerjakan soundtrack film besar tumpur dua yaitu Spider-Man Brand New Day. Cakra lebih penasaran itu tumpur dua. Berarti nanti soundtracknya akan diputer waktu filmnya di play di bioskop seluruh Indonesia. Keren banget tumpur dua. Thank you.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua, itu tadi lagunya For Revenge dengan judulnya Semula Temu Perdua. Tapi untuk yang soundtrack Spider-Man Brand New Day ini, Temu Perdua belum mendapatkan bocoran nih Temu Perdua judulnya apa. Tapi kita tunggu aja di tanggal 28 nanti.

Kita beralih ke informasi selanjutnya nomor 2. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini nomor 2 menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan juga penyederhanaan regulasi nomor 2. Salah satu langkahnya yang didorong adalah penerapan Single National Identity Card nomor 2, yaitu sistem identitas nasional tunggal yang diharapkan mampu mengintegrasikan layanan publik sehingga lebih efisien, cepat, dan mudah diakses masyarakat nomor 2. Pemerintah juga terus mengembangkan transformasi digital melalui GovTech untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik nomor 2. Selain itu nomor 2, Prabowo juga menilai ini nomor 2 sistem perlindungan sosial Indonesia saat ini termasuk salah satu yang terkuat di dunia. Serta menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan merupakan hasil kesinambungan kepemimpinan para presiden sebelumnya nomor 2. Ya kalau misalnya memang tujuannya ya nomor 2 adalah untuk mempercepat birokrasi biar gak kelamaan gitu ya nomor 2. Biar gak berbelit-belit gitu, makanya satu kartu untuk semua. Dan ini juga apa ya, mengutamakan keefisiensian masyarakat nanti untuk menggunakan nomor 2. Ya kenapa enggak nomor 2, kenapa enggak untuk didukung, kita dukung aja nomor 2. Semoga ini menjadi langkah yang baik juga nomor 2 untuk birokrasi selanjutnya biar enggak kelamaan dan lebih cepat lagi nomor 2.

0: Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti Boy Pointri RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Kita beralih dulu ke informasi lainnya nih. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia masuk jajaran 10 regulator obat terbaik dunia pada tahun 2025 atau nomor 2. Dan capaian tersebut menjadi salah satu pengakuan internasional atas kualitas sistem pengawasan obat dan vaksin di Indonesia atau nomor 2. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan nomor 2 pencapaian itu ditandai dengan

tingkat kematangan sistem regulasi Indonesia ke level 4. Level tertinggi dalam penilaian regulator obat internasional nomor 2. Dan melansir dari laman resmi BPOM dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO nomor 2, pada akhir 2025 BPOM ditetapkan sebagai WHO Listed Authority atau WLA nomor 2 untuk 5 fungsi regulator produk vaksin, yakni registrasi dan izin edar, perizinan fasilitas, inspeksi regulator, pengujian laboratorium, serta lot release. Status WLA diberikan nomor 2 kepada otoritas regulator yang telah mencapai maturity level 4 nomor 2 berdasarkan WHO Global Benchmarking Tool. Dan level yang disebut nomor 2 memiliki tingkat kematangan tertinggi yang menunjukkan sistem regulasi yang telah konsisten, maju, stabil, dan juga diakui secara internasional. Berdasarkan data WHO, hingga Desember 2025, hanya terdapat 41 otoritas regulator dari 39 negara yang memperoleh status tersebut nomor 2. Selain memperoleh pengakuan internasional nomor 2, BPOM juga mempercepat proses registrasi obat agar masyarakat bisa lebih cepat mengakses produk kesehatan yang dibutuhkan nomor 2. Beliau Taruna Ikrar menyebut nomor 2, rata-rata waktu penerbitan izin edar obat baru kini menjadi sekitar 78 hari pada 2025. Jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya nomor 2. Bangga ya nomor 2, akhirnya kesehatan Indonesia bisa dilihat dan juga dilirik oleh mata internasional nomor 2. Ini menunjukkan ya nomor 2 bahwa kualitas kesehatan di Indonesia ini memang sangat dipertaruhkan atau diperjuangkan gitu nomor 2. Sampai-sampai seperti yang tadi kita ketahui ya nomor 2, kalau misalnya izin obat baru pun yang secara legal itu gak lama-lama, cuma 78 hari nomor 2 udah bisa rilis di pasaran. Dan kita doakan nomor 2 semakin kesini di 2026 ini Indonesia semakin bagus lagi dalam pengelolaan obat dan juga izin edar nomor 2, gak cuma obat sih, tapi seluruh izin edar yang dipegang sama BPOM, dan juga semakin sehat juga masyarakat Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

jam 10 temu per 2, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI per 2 dan pasar dari tadi pagi sampai malam ini, Cakra yang siaran, dan pada akhirnya dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan pasar, Cakra yang luar bertugas pamit. Selamat malam temu per 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

0: Dutch.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang berliku-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Impandu

0: digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.
1: Teman terbaik.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274x196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

0: Fakta Loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Just Music.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

Jazz Music Pro 2 Suave Access.

Meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Teman terbaik.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Di pagi hari ini Ayumira menyapa kamu dan akan menemani kamu sampai di pukul 10 pagi nanti. Jadi perjumpaan pagi kita akan panjang teman Pro 2. Dan setelah kamu udah ditemani lagu-lagu hits Pro 2 FM dan pasar, Ayumira akan awali dulu dengan informasi sekitar pagi hari ini. Yaitu teman Pro 2, informasi ini dari pemberitaan RRI Denpasar bahwasannya rapat kerja provinsi atau Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia Bali berlangsung lancar di gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali pada Selasa 21 Juli 2026. Rakerprov ini dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster, dan dalam sambutannya Gubernur Koster mengatakan tugas insan olahraga di Pulau Dewata untuk menjaga prestasi Bali di kancah nasional dan pada PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Bali berada di ranking 7 pada PON 2028. Teman Pro 2, prestasi itu wajib ditingkatkan minimal naik ke posisi 6 besar dan akan membanggakan lagi bila mampu meraih peringkat 5 besar yang mendulang sukses teman Pro 2. Dan sementara Ketua Umum KONI Bali Yuman Kiri Pras mengatakan dalam Rakerprov ini berbagai program akan lebih dimatangkan lagi, terutama menyangkut kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Bali pada tahun 2027 di Buleleng dan dibarengi juga dengan persiapan babak kualifikasi PON. Jadi itulah dia teman Pro 2 update-annya untuk pagi hari ini ya. Kita nanti akan bergabung dengan informasi-informasi menarik lainnya tentunya di obrolan Morning Vibes edisi 23 Juli 2026.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomy,

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Baru bangun teman Pro 2, jangan lupa minum air putih ya. Terus dalam perjalanan rasanya ngantuk-ngantuk, minum air putih. Terus rasanya sekarang lagi santai-santai, minum air putih. Dan teman Pro 2 ini gak cuma ngomong ya, teman Pro 2 ini lumayan loh mendukung kamu-kamu supaya tidak dehidrasi. Jadi bukan lumayan lagi sih, informasinya ini penting ya. Tapi cara orang minum ini kan beda-beda teman Pro 2. Dan langsung aja teguk-teguk-teguk. Tapi ada yang memang agak ya bisa dikatakan takut lipstiknya luntur kesana kesini, pakailah sedotan. Tapi ada juga yang minumnya tim sendok. Ini sih biasanya balita ya teman Pro 2 ya, karena terbiasa minum susu terus belajar minum air pakainya sendok. Cuman dari kamu tahu gak sih kalau diantara tiga ini mungkin sendok sama langsung teguk umum, cuman yang gak umum adalah sedotan teman peruru. Dari mana sih datangnya sedotan kan? Dan seperti apa pula sedotan ini bisa menemani kita sampai dengan kreasi yang begitu banyak? Nanti kita akan bahas teman Pro 2 di pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi ini teman Pro 2. Maapa Mira, ayo maapa. Dan di pagi ini juga teman Pro 2 aku mau update dulu arus lalu lintas di sekitaran Denpasar yang masih terpantau ramai lancar teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang ingin menyaksikan live report untuk lalu lintas begitu, tinggal cek aja di ATCS Denpasar. Ini secara nyatanya terlihat ya, terutama karena memang ada kamera-kamera streaming pantauan lalu lintas kota Denpasar secara real time. Dan teman Pro 2 kalau misalnya di Denpasar begitu, area yang dekat dengan RRI tentunya tiada lain tiada bukan teman Pro 2, itu adalah di kawasan Hayamuruk. Jadi kita akan temukan terlebih dahulu beberapa lokasi-lokasi yang ada, seperti halnya di simpang

Kapten Jaafar dan juga simpang Jalan Kamboja teman Pro 2 ini yang ramai lancar ya sejak tadi pagi. Kemudian teman Pro 2 di titik lainnya simpang Nusa Indah juga ramai lancar karena juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Dan daerah lainnya teman Pro 2 itu di simpang Hang Tua, kemudian juga di sepanjang Renon terpantau ramai lancar. Jadi buat teman Pro 2 akan beraktivitas lebih siang lagi sedikit, kurang lebih lagi 5 menit, wah semakin padat lagi. Karena ini jam-jam berangkat sekolah dan juga berangkat kerja ya. Dan masih di area efektif, tentunya buat kamu yang agak terlambat jalan, nah mungkin akan terasa lebih pada teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang harus menghadapi kemacetan, tetap berhati-hati di jalan, tetap waspada juga. Semoga selamat sampai tujuan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Oke, sebelum kita beralih ke sedotan-sedotan untuk hari ini, teman Pro 2. Jadi kamu-kamu yang beraktivitas di luar, tetap waspada bawa payung dan juga jas hujan. Karena perubahan cuaca tiba-tiba bisa saja terjadi, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu penasaran kira-kira prediksi cuaca untuk di daerah kamu gimana ya, kamu bisa langsung cari update-nya di website resmi bmkg.go.id. Tapi khusus nih ya, specially Kota Denpasar, ini prediksinya sih berawan aja ya teman Pro 2 ya. Suhunya antara 22 sampai dengan 31 derajat Celsius. Jadi meskipun gak ada prediksi hujan teman Pro 2, karena memang Denpasar cukup jarang ya hujannya ketimbang daerah lain. Seperti kampung aku mungkin di Bangli itu lebih sering menghadapi hujan teman Pro 2. Cuman udaranya emang gak terlalu panas sih ya, jadi lebih ke dingin. Terus lebih malam atau pagi tadi itu kerasa banget lebih sejuk gitu teman Pro 2. Jadi ya ini gak akan terlalu berat soal cuaca. Jadi gak ada seharusnya yang komplain terlalu panas ini itu, karena ya tidak sepanas itu. Dan bicara kelembapan teman Pro 2, itu kisaran 61 sampai dengan 89%. So itu dia updatean prediksi atau perkiraan cuaca di Kota Denpasar yang mereka tip dari bmkg.go.id.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kira-kira kapan ya sedotan pertama kali ada? Apakah memang sejak memang beneran ketika ada lipstick atau gimana? Tapi lipstick kayaknya sih gak selama itu ya sudah ada. Cuman sekarang ya tuntutan aja teman Pro 2. Sebenarnya ada baiknya sih gak pakai sedotan. Tapi kalau misalnya ada sedotan ya dan perlu, monggo ya, terutama yang pakai lipstick dan juga makeup teman Pro 2. Dan sedotan pertama kali itu dipakai di Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi. Tapi terbuatnya teman Pro 2 gak main-main. Ini dari emas dan juga logam mulia. Dan peruntukannya adalah untuk menikmati bir. Dan sedotan kertas modern ini dipatenkan di 1888 oleh Mayer Finsey Stone di Amerika Serikat, yang kemudian berkembang jadi sedotan plastik dan ramah lingkungan seperti saat ini. Tapi kira-kira kenapa ya misalnya sedotan, kenapa gak buat lain kayak pipa gitu kan? Atau ya yang lainnya lah, kita akan bahas teman Pro 2 2 jam ke depan. Serba-serbi sedotan di sekitar kita.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is fucking great.

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
2: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
1: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
3: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ternyata teman Pro 2 lewat sejarah kita juga jadi tahu bahwasannya sedotan ini teman Pro 2 menjadi momen membedakan kelas. Karena kenapa? Biasanya mereka yang minum bir bersamaan dengan makanan yang berbahan gandum. Jadi ada sensasi melayang-layang yang menjadi tujuan utama dari minum bir di tradisi mereka teman Pro 2, yang mana itu di Sumeria atau bangsa Sumeria ya. Dan sensasi melayang-layang ini yang jadi tujuan utama ini agak berbeda teman Pro 2, karena apa? Karena sedotan yang jadi alat untuk membedakan kelasnya. Biasanya sedotan ini terbuatnya dari tanaman dan biasa digunakan masyarakat. Tapi ada juga sedotan yang terbuat dari bahan logam mulia yang tadi aku singgung ya, yang sudah ada sejak 3000 sebelum masehi teman Pro 2. Dan juga ternyata tercatat Ratu Puapi dari Kerajaan Ur dimakamkan bersama dengan sedotan yang berbahan dasar emas. Apakah itu memang karena saking berharganya emas, atau sedotan itu adalah sedotan favorit dari ratu? Kita gak pernah tahu. Cuman itulah yang pernah terjadi teman Pro 2 dengan sedotan di masa lalu. Cuman ternyata di balik 3000 sebelum masehi itu ada juga loh cerita lain yang datang dari 2000 sebelum masehi. Karena teman Pro 2, banyak pria yang beranggapan melihat wanita itu eksotis ketika sedang minum pakai sedotan. Dan bahkan ini diteliti juga dengan waktu tertentu teman Pro 2 oleh peneliti kebudayaan Romawi dan Yunani di University of Whistler di Kanada, yang mencatat dokumentasi Babilonia dari 2000 sebelum masehi menuliskan tentang seorang wanita yang minum dari sedotan itu memang dikatakan lebih eksotis. Dan bahkan sejarawan juga percaya wanita juga bisa menjadi pemilik kedai minuman. Mereka menjual minuman sekaligus melayani pelanggan lelakinya. Wow, agak berbeda teman Pro 2, sesimpel sedotan tapi punya eksplorasi yang begitu jauh.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Terima kasih kamu setia mendengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih bahas masa lalu aja gitu teman Pro 2 ya, tapi gak ada masa lalu, gak ada masa sekarang. Karena popularitas sedotan ini pada akhirnya mulai naik bersamaan dengan revolusi industri di Eropa, yang mana orang-orang ini pakai tangkai rumput gandum yang disebut dengan regress teman Pro 2. Dan efek yang ditimbulkan itu adalah rasa rumputnya tercampur dengan rasa minuman. Jadi rasa alami dari minuman juga berubah teman Pro 2. Itu sih sebenarnya yang jadi kendala utama ya. Dan ini membuat Marvin Stone berpikir cepat memodifikasi dan membuat sedotan ini lebih efisien dan juga aman. Dan pengalamannya di industri rokok telah mengilhami bagaimana cara dia membuat sedotan. Gimana ya caranya? Nanti informasinya.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Pro 2 FM Denpasar. Pangsing orang ngenungka gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia supaya enggak dibilang aku nanggung-nanggung gitu, teman Pro 2 belum selesai udah kabur aja, aku lanjutkan. Karena kenapa? Karena tentang Marvin Stone yang berpikir cepat memodifikasi sedotan, karena sebelumnya ada banget tuh rasa rumput-rumputnya. Jadi dia ngambil kertas, teman Pro 2, menggulungnya sebesar pensil dan merekatkannya dengan lem. Setelah itu ia mematenkan penemuannya ini, menjadikan dia sebagai penemu pertama sedotan modern. Dan iya, lagi-lagi dia terinspirasi memang, teman Pro 2, dari industri rokok yang jadi pengalaman dia. Dan sejak 1890, pabrik milik Stone mulai memproduksi secara massal sedotan kertas ini, teman Pro 2, untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.